Ya kita kembali lagi di Rentak Segar bersama saya Syukri. Saya harap Anda masih lagi bersemangat di awal pagi ini. Sekarang pukul 8 pagi masih mula. Orang bilang kan baru bermula waktu kerja itu. Janganlah layu-layu badan. Buat kopi kalau boleh, kalau perlu. Dan sekarang untuk pengetahuan para pendengar, sekarang sudah pun bermula masa pertama perlawanan antara tuan rumah bersama USA menentang Belgium, di mana Belgium sudah mendahului satu gol pada minit ke-9 tadi. Hasil jaringan di Kalatari. Jadi kepada anda yang tidak mahu ketinggalan perlawanan Piala Dunia 2026, bolehlah memuat turun aplikasi RTM Klik untuk penstriman terus melalui RTM Klik. Senang sejak hujung jari pun boleh tengok, sudah kan bola senang kita ini. Okey, baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini. Elok, elok tombak kerana disepuh. Disepuh dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh. Diasuh dengan budi pekerti. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman Khan dengan ucapan dan juga doa serta pantun nasihat. Semoga kita semua ceria sentiasa di pagi ini. Baiklah, pada pukul 8.30 minit pagi nanti kita akan mengikuti dari sana sini bersama dengan DJ Aida dan juga rakan-rakan DJ kita yang lain. Kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu seterusnya yang kita kasih goyang-goyang badan. Kita dengar lagu rancak dulu ya. Lagu Mari-Mari Keningau, persembahan Nahyan di Keningau FM. Hebat coknya.

0: 8.30 pagi Isnin hingga Jumaat bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Edwin. Kita ada Kayum di Tawau FM. Selamat pagi Kayum.
1: Selamat pagi.
2: Okey, lepas tu kita ada Aida di Keningau FM. Selamat pagi Aida.
0: Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya, Syaf di Sandakan.
4: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya.
2: Baik.
0: Hari ini kita mulakan dengan si Kayum kan?
2: Ya, Kayum.
0: Silakan Kayum, ambil stage.
1: Okey, right. Apa pun sekali lagi selamat pagi buat semua sahabat. Dan untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada dua catatan yang dikongsikan ya. Yang pertama sekali berkaitan dengan hari ini seawal pukul 8 pagi berlangsung program advokasi at KRT Pris Wanita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita atau kegerasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau hari ini 7 Julai 2026. Program yang berlangsung pada hari ini. Dan satu lagi adalah Festival Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung hari ini 7 Julai 2026 bermula pukul 8 malam nanti, yang mana dirasmikan oleh Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ya, bertempat di Dewan Arena Belia. Jadi itu dua catatan dan juga program ya, yang berlangsung untuk hari ini dari Tau FM. Dan untuk perkongsian diary ya, seterusnya kita bersama-sama dengan sahabat kita di Syaf di Sarakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun, kepada semua yang ingin menerima perubatan transfusi darah Hospital Duchess of Kent Sandakan, mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke pusat derma darah statik tabung darah Hospital Duchess of Kent yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM.
3: Okey, baik, terima kasih Syaf. Dari Keningau FM juga tiada catatan khusus. Satu perkongsian semasa juga berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang memerlukan tambahan darah. Jadi untuk itu pusat operasi menderma darah seperti biasa boleh datang terus ke pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM bersama dengan LJ dan juga Edwin. Silakan.
2: Baik, minta maaf. Belgium sudah mencaringkan 2 gol.
5: Terkejut aku.
2: You play on mic awal. Baru kami mau.
0: Belgium. Dia ngam-ngam gol. Ngam-ngam kami mau masuk, Pak. Jadi keluar suara kami. Oke, tapi ya, kenapa kita update juga kan untuk mendengar.
2: Betul.
0: Oke.
2: Oke, dari Sabah FM yang pertama, ini berkenaan dengan program San Kalpa Sabah 2030. Iaitu Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.0 akan berlangsung pagi ini 8.30 pagi di Sipadan Hall ataupun Sabah International Convention Center yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Zainuddin bin Aman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah.
0: Okey. Seterusnya, ini pula untuk pukul 8 pagi. Ya, yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat OKK Rampas Kiulu, yang mana satu program Jelajah Kebun Dapur yang akan diadakan bagi Dun N15 Kiulu untuk hari ini pukul 8 yang dijangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Benjamawi Jaafar, iaitu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: YB sudah balik Malaysia, hari itu dia sempat lagi tinggal penting World Cup.
0: Oh ya. Kan?
2: Yeah. Okey, seterusnya ataupun akhir sekali kita mau kongsikan ini pula acara yang akan berlangsung di UMS berkenaan dengan program yang dikenali sebagai Know Your Plans. Mami Silent and Ardisia Identification Workshop and Letter of Intent, dan juga ada acara penandatanganan LOI, okay. Letter of Intent, antara UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah dan juga The Royal Botanic Garden Edinburgh, RGBE, pada 8.30 pagi ini di Institute for Tropical Biology and Conservation, UMS.
0: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di Keningau, Aida, Sandakan, Ashraf, Kawau. Yeah. Kita ada Kayum.
2: Ya, yeah, okay.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ada apa tim Belgium?
2: Come on.
0: Siapa tim Belgium?
1: Tiada ya. Tiada Belgium sini.
0: Siapa pun juga.
6: Tapi yang lawan sekarang ni kita nilah. Kita lebih kepada Belgium lah.
2: Kita akan sokong Belgium. Tapi kita mau Belgium menang.
0: Ya, betul.
2: Itu saja.
1: Betul.
2: Biasa dia main buyuk, Pak.
0: Sehati sejiwa.
2: Itulah kami semangat tadi tu. Belgium 2 gol sudah. Okey.
0: Ya, tiba-tiba kita semua. Ini susah ni kalau TV di depan ni tiba-tiba pandai hyper.
2: Okay, baik, terima kasih sahabat kita di Tawau, Kayum, Aida di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat menjalankan tugas. Jumpa esok nanti.
0: Okay, bye-bye.

0: Cinta tersimpul rapi. Persembahan Intan Maya membawakan kita ke pukul 8.42 minit pagi. Ya, kita sudah berada di suku ketiga untuk pusingan yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari ini, untuk pagi ini. Ya, sekarang keputusan gol USA menentang Belgium. Belgium mendahului dengan 2 gol. Satu tadi USA sempat balas, satu menyamakan kedudukan satu sama. Dan Belgium sempat balas dengan jarak gol hanya 2 minit sahaja selepas USA menjaringkan gol di minit ke-31. Dan Belgium juga dijaringkan oleh De Ketelaere pada minit ke-33, menjadikan Belgium mendahului 2 gol di hadapan. Ya, jadi sekarang ini sedang bertarung dalam keadaan yang sangat sengit. Kalau kita tengok statistik perlawanan, setakat ini Belgium mempunyai 5 gol di on target, manakala USA pula baru 1. Dan percubaan banyak daripada pasukan Belgium, iaitu 9 percubaan. Dan juga Belgium mendominasi kawalan bola. Sekarang kekawalan posisi bola 57% berbanding dengan USA 43%. Baiklah, rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Kau Bersama Dia, Klangit featuring Diana Riju, selepas pesanan ini di Keningan FM. Hebat coknya.
1: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
2: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua. Hebat syoknya.

0: relax saja, relax, membawa kita ke penghujung rancangan Rentak Segar pada pagi ini. Untuk hari ini kita akan sebentar lagi kita akan berpindah ke siaran bahasa dusun. Jangan tukar siaran. Pastikan telaan frekuensi anda masih lagi di 94.7, sebab selepas ini kita akan bersama dengan si DJ Clay. Jadi dengarkanlah DJ Clay apakah yang akan disampaikan oleh beliau. Adakah beliau juga akan menonton TV ini? Ambil tengok bola bini sambil tengok World Cup. Sambil kita ode, kita raikan sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah menghantarkan ucapan-ucapan, doa-doa. Terima kasih yang tidak terhingga, dan juga terima kasih yang masih lagi menala di 94.7 mendengarkan kami di Keningai FM. Kita jumpa lagi di siaran rancangan yang akan datang. Saya DJ Syukri, mohon undur diri. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan, Boros Dusun, Manta Jam Kos Siam ke Sabon, Gisom Jam ke Hopedem Duo, Tangadau,
2: Maya Frekuensi, Siam Nang Berdama Pati Titik, Turu Mikahas.
3: Keningau FM.
2: Mangkeringau di Kayu.
4: Pepongis di Dusun, Tangadau.

Kopi Sanangan Kesabun, Kopi Salawa Toko Kewagu, Hitid Radio Malaysia, Keringa FM. Banyak titik toko di kos limbahan boros dusun. Kuhoi ya ramai bo. Kesabun di timi apa yang kedua DJ Clay, mengambil tiko Yusolina ada telur jam. Kontimbun ada jam kesiam kesabun di tinggi som jam kau pedam dua datang adau. Posiko negi kumatan balut pakaraja DJ Syukri, minong orohang di kau Yusolina ada telur jam, maya di tirentak segar. Mata pedi jam kau onom kesabun gisembah di jam kesiam kesabun. Posiko kuma di koyu tok hakal ko tumi lombus makin ngo di Radio Malaysia Kening FM karanghan mai frekuensi siam menuh pada mapa titik turu megahertz om negi mai aplikasi RTM klik Abah mata dau di tiko turu tulan ko turu tahun 2020 pada monom mata dau di tadau kedua. Kopi sanang antara kedua ku mari ko ingoi tein sanan di sengi rongo hino ku kena poting pada baino. Alam senang lidas lidas ngoi tein sanan ke. Ongo miso ngingi songo senang kina posik posikan ni ko yu. Om kada toko lihuai do kasari toko da mungsi ko da minamangun. Tenunuan toko ko lidasan tinan nenuan negi ko lidasan pemusarahan. Bahama megal kasari moni kita da warati pipiro ababayan dinulud. Jam ko siam gisom jam ko pada miso kesaben diti. Mi apa itu ko ida babayan mog keringau. Hidang gada menuang da babayan mog keringau. Amilo mari kai posorata nuna popo keringau mana ku waro susuyan, waro tangon, waro ot sundait, waro sudawil di koyu maina pada kai posorato. Maya diti WhatsApp Keningau FM id kusung iso siam 58 siam 6868. Teka maya diti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Saya ke pata da pokeringau amilo ko nagi papata da pason amaya diti hangga-hangga na pa platform media sosial dot Keningau FM. Mega lagi kasasari jam ko pada miso kesabon orang ngawat kabar Keningau FM. Tadau diti tadau kedua kada dikelihuai tadau kedua tiki tadau kedua kya jam ke pada miso tolu na hapad minit ke sabon miampai toko ida babayan ko soro ko penangku inang gada menuang data babayan diti apapun ni aku diti sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain bahama saya ke babayan dinulud apa perangau ku negi dikoyo kepailan-kepailan ki guna montok tadau diti Oparongo ku negi di kayu sinding-sinding di kolihis de ginawo konsa sama de ginawo di kayu ke sabun de baino. Bahama jam ko siam apat minit ko sabun hi tidak kayu nan tokau senang kanta timpunai tokau ka perangahan sinding. Makin awas ini mantah di Eni J.G. Pil Sodo Pini Rubaan. Etina Radio Malaysia Keringa FM, kuhoi aramai boh.

bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

나 여고의 레몬 마주마 안타집 구란 그 설임 바한 버러스 무슨 그리고 FM 수요 꼬마라 마이버.

0: puputan komo yang oyot tawan.
1: Mbak Mata Pinai ko banatiman ke Pulau Busur Ruputan ko ngoyetawan montok tada baino ko turu tulan ko turu. Di Pinalabu sudah ko pisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong kayunan sokit. Ponong idu watas keningau ke Sabriti ay sorasam, ponong sesudah pun meninggorud miapai tong usid pipiro no kayunan, ponong tetuang ay sorasam. Linas bobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke Sabriti ay sorasam, ponong sesedepon meninggorud miapai tongus id pipirano koyonon, ponong tetuang ay sorasam, linas bobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabriti ay sorasam, ponong sesedepon meninggorud miapai tongus id pipirano koyonon, ponong tetuang ay sorasam, linas bobos akawas, tolu na padam 4 darjah Celsius, linas bobos seriba 2 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke Sabriti rumah sami di pipirono koyonon, ponong sesedepon amnagi ponong tetuong, meninggorud miapai tongus id kaguman no koyonon, linas bobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba 2 na padam 4 darjah Celsius. Bamikan urputan ko ngoyotawan montok tadabay no ko turu tulan ko turu. Di Pinalabu sudah kopisan mengintong tahun Malaysia, monta kapat watas hitid ponong kayunan sokit. Amalan sanda mau kikinangau nakanunoh dot kopoilaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam hopadam 5 minit tak kesaban hitida kayunan toko tapi naik ko ngawi. Kakal toko po hitida babayan mau keringau, memilau ko bapa tadot pekeringau di kayu. Maya di WhatsApp tak kaiti Facebook keningau FM. Karena tu milambu semua malih seginawo. Makin awas ding mata di Bodrick Paulus Saib Mororo buat itu no Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai bo.

0: Dan kena kopi yang sering matahari just right di Gusip Sumandak Merotai. Mini kopi tak tanda pada ti jam ke siam toluna pada miso minita ke Sabon. Pasika kumadika you tu kakali perongo di ti Radio Malaysia. Kedengar FM ini nunggu kena poting pada baino. Kumadika you di tak mungkin nunggu di ti keningau FM. Ngau sodu mantat di ti da watas keningau. Mila kau mungkin nunggu maya dua karalano. Mila kau mungkin nunggu maya di ti aplikasi RTM Click. Atau ikau mila kau nagi da temukin nunggu da hai maya di ti portal radio RTM mana pun dikayu ihumo ke mana dikayu ihumo www.radio.rtm.gov.my elona dua ha karalano di temilo man dikayu bon saya sekira da labus ko mantan hitid ponong kayu nan sakit teko seduk ko mantan hitid watas dot keningau pe keropo pun sikol mantak desa kadung dikayu ngawi tain sana tapi naik ko ngawi dikasari menokodung dahai menokodung lebih politi kos limbahan boros dusun My Radio RTM. Bahama jam kesiam telu na padam 2 minit ke Sabon. Senangkan teman ku pasi wat siwata kia. Pepelom bos sediti ku poilaan gatang regata montok tada baino ko turu tulan ko turu di pinalabu sedok ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS.
1: Ko poilaan gatang do gata. Kopailaan, kopailaan, dogatang, dogatang.
0: Iti puluh teko tisu sugata ki gatang do siam ringgit tolu nah padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit turu nah padam iso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit siam nah padam monom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit apat nah padam walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit turu nah padam 4 tusin seng kilogram. Sikarap ki gatang do 1 ringgit 5 tusin seng kilogram. Segutu kagu kita terpinai. Iti puluh teko tisu sugata ki gatang do siam ringgit tolu nah padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit turu nah padam iso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit siam nah padam monom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit apat nah padam walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit turu nah padam 4 tusin seng kilogram. Sikarap ki gatang do 1 ringgit 5 tusin seng kilogram. Bami kan aku pahilan katang regata montok tada baino ko turu tulan ko turu di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kikinongau lalabi po di ko yudi memutung-mutung regata nakanunoh dot ko pahilan om nogi kapas sarahan. Jam ke siam tolu na padam tolu minit ke Sabon kanopo tumilombus memelihis ginawa ke Sabon ditik. Makin awak sini mata di Tracy N. It Raitan do tanah kau pusanku. Itu Radio Malaysia Kedengar FM. Kuhoi aramai boh.

0: Semaya Diti Koslimbahan Id RTM. Bahan macam kesiam 5.5 minit ke sabun kerana tumi lombus memalihi seginawa.
1: Kau posi koku.
0: Makin awas ini mata di Russell RJ JR Alansan Karatiko. Itino Radio Malaysia Kedengar FM. Kuhoi Aramaibo.

Negara kopi sinding aman tadi Harina Rupin just ready gusip om negi jelis kundaya tinaru dusun. Minggu kita tanah pada ti jam ke hopa walu mini tak kesaban hi tidak kayu nanta ke posi kau kumari kayu tukar kali mi apa idahai hi tidak radio Malaysia kening FM karanghan maya frekuensi siam nuh pada mapa titik turu megahertz. Ama kakal tak apa idah babayan mo keringa tapi naik kau ngawik ya. Ama nuang data babayan mo keringa diti posi kau montok di pinato dot minanahak dot sundait. Iti sundait ke pinatahak mantadi tepinai Francis tu ya mantad pantai baru. Senang kesaban DJ Kaseti senang kesaban negi waro sundait. Tolu na magya pinay babal tay magya kokotol. Ilan na sunday tako kasaban diti. Manuang diti ababayan mo karinga. Umay di kayo balay royto. Mandi kayo royto dito pinay. Tolu na magya pinay babal tay magya kokotol ka. Ilo sunday tako kya. Warna po panimbar di kayo. Hara na po to soraw da kayo. Mana po di kayo simbaro. Umbalan na po manimbar. Impiro na po nga mila na po kaya tapinay. Mana po di kayo po surato panimbar di kayo. Maya di ti WhatsApp. Kusung isa siya. Malima walu siya. Manam walu o nam walu. Waro pa timpo. Waro po ha timpo montok di kayo. Mamu soraw-soraw. Mangumbal na manimbar na sunday titi. Pagulo dari kata jam ko. Ha pada miso ka sabon. Ama po pasi ko nagi montok da pasan di pinato. Di Elvia Samay Paran. Sonong kasabon tada ko talo DJ Kle, kopi senangan paparalan karaja, miapa juru teknik keningau FM hebat syoknya, kopi senangan kumatai sanan, tambalut keningau FM, nunu kabar kaseti, malansan dah kakal olidas, miapa karaja sanga ngadau, kasio-sio tu asar, au kepata depasen, au sibuk, kasio kadang-kadang aiso, negi di line telepon ka, nga kasasari dat makin ngoditi keningau FM, sambil-sambil memosai karaja, kasio konsiko, kia. Tapi pembalutan kakal segigi som, tapi Malaysia madani, kasiati pengkuraot kau ngoye tawan hilak kau yenanda kayu, hitina po daga ngami tuom kasio, posiko DJ Kli, posiko nagi Elvia Samay Paran. Bahawa mo tapi naik kau, main apa di kayu, po surato pason, teko milo ko nagi dat, ini tegari, menimbar di tisundait. Mamasan teko manimbar da sundait menuang di tiap babayan magkeringaw talu na magya pinay babal tay magya kokotol ka. Adama ta maganda de kayo da ta manimbar teko mamusaraw-saraw da si simbar di ti sundait. Kada po tumilambos ta ko mamalihis ginawa miyapay sinimata di Francis Landong Oiling.

0: Simbahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo Mayat Facebook Keningau FM Om TikTok Keningau FM Aramaibo Sumigampo
1: Montok menantud ketilombus kalantoy Om Koburu kagenan belajaran id Sabah Hapadam telu penghupan belajaran Bagalit penghupan tusin ke pesuratan IPT Insan Taha ke Budi Penghupan Isan Komputer Baik Penghupan pinatamud ke Sinan Penisan Bakti Penghupan tiket ketuludan Susumikul Sabah Subfly Om penghupan mahasiswa belajaran tekawas id Sabah Sentosa Petilombuson Montok tahun diti Sumigampo.

0: Ya, kami senang andut ke sua bentuk pinaiko kopi rongo kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusunku. Ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit ka saban. Kalau musik di ruputan kong ayong ayat tawan, mga takatera o bayna?
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasama na bayna. Makinaw sini manta di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, eti na Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya.
3: Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keratian, keprimanan, sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilambus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

0: Yang kena kopi sining mantan di Helika Paujin penyempatan di Rosario Bianis Agapgu. Menegawi tatan pada tijam ke hopod tolu na hopod minit dot koswabon. Abah mata pinai ko pun si ko nagi ko mari ko yudi minamason maya di ti WhatsApp keningau FM kesaben di ti. Arati sa pasan di pinatan mau guna the voice note umbalan toko pemukin angau.
1: Halo, halo, kepesanan kesaben di Jekle. Kesanangan lagi. Kepesanan lagi. Mantan si di kampung Dakar. Masanuku mengajar di Baranius Amerenal RJ ingat tamaku sakit lagi ingat teman-teman di kini ngapain lah DJ aku lagi ingat lihuan mengajar di nyandang jenis lain amin lagi ingat udah lihat stokudu-kudu amin sanan lah mana pe bisa menjeta kere-re nak antara DJ malas utama tak tahu malas si di sana pagalan itu DJ.
0: Ponsi kau kepailaan tapi naik Fendi ya. Ama pasal nasi musuh titi mantan di isai gati yoku ibu bo mantan kampung tobo tambunan kasio membalak aku menimbar iri sundait kasio dia hayaran nasi simbar isagang kanteri kasio tepot nangku. Anda dan toko pokyo, pegulu dari kata jam kepada misok ke sabun, man kupo lembu sok no kopi si simbar. Apa yang kerana apa sih kau kemadika bibo si simbar na pasio di Sunda tengah isagang kasih ya. Ama semusuhut iti mantad di ti Chen Yun Song. Senang kesaban DJ kasih. Senang kesaban lagi. Senang ot kau ngoyo tawan debay na DJ. Ama simbayan ngawi mai pemutung degata kasih atau pot kopi yo. Nakan naik na digya o gatang daga tak bay na kakya mantad kampung Lipo Subingkur. Posiko kumadika tapi na Chen Yun Song. Posiko nagi montok pasen, posiko montok daruputan kya. Sekira do sonongot ko ngoya tawan itinatimpu dito sonong montok datoko de momosoy karajay labus. Lalabi po mongoye di kabun kya. Teka nu na pakaparagatan di mantok wonsoy ilabus nga itinatimpu dito sonong. Damot do sonongot ko ngoya tawan kya. Pagkiro po natigari montok do tamagalay toko bangan tadat o natigari o dot o darunan kya. Tu aw toko ilan sera ira do rumasam may toko tu na palabus nga mantok o wito iti to nga payung-payung kya. Teka nu na pakakamot di po ningolig datinan toko mantad ontok do rasam megal diti baju hujan ngamilan negi kya rasuk dot rasam mengawit payung nun apa kada negi lihwai sekirad momen saya tako do nun apa karaja teka nun apa keperagatan kada tako lihwai negi dan memegampi ko lidah santinan tako masih tim minum tako wek di kabagal kita pinai kada tako lobio dot minum di tongomis. Ingkurian toko minum di tongomis, ruhangan toko omis dingingis kadik ya. Bahama jam ko hopot telu dan pada 4 minit dah kesuabon warapa timpu di kayu mamusorau dan netegari dat menimbar da Sunda titi tolu na magia pinai babal tay magia kokotol ka. Iti na pangas Sunda pinatah ke di Francis tu ya kya mantad hilin pantai baru. Mai di kayu simbaro Sunda titi menong diti ababayan mogoringau. Bahama jam ko hopot telu na pada 4 minit kesuabon. Atau milombus memalihis ginawa mempunyai siding mata di Frankie Masanggon Sumandak. Siding diti kumadikoyu ke Sumandakan ngawi. Tunggu ho siding diti. Kedengar FM kuhoi aramai bo.

Jam ke apa dapat tanpa dalam 5 minit tak kesah. Baring kana sinding amang tadi band Simon Kad Sio. Mina kau vita tanda barati ya. Ada jam ke apa dapat tanpa dalam 5 minit kesah. Ban mituang hiti dah labu sekitar aku tepi nai. Tuang mituang hiti dua tas dat keningau. Kon kau kegumuan. Kon kau insanan kau yang nanda mituang. Kau haro sundung id watas keningau. Nagi ngawaro nagi pipiro kau yang nanda itu au mituang kau. Itu senang ngot kau ngoye tawan. Amila mandi kau yang puruputo tepi nai kau ngawi. Apa ikut apa kada dikelihuai negi kakal tak kau ida babayan mau keringau wara petimpu mau tak dikoyu dah menimbar dah sundai titi dipinatah di Francis tu ya sundai tak boleh menuang dah tak babayan mau keringau toluno mogio pinai babal toy mogi kokotol ilana sundai tak kau saban ditik ya oh misan pekau aku pon siko kumadi minanahak dah sundai itu pinai Francis tu ya. Pasiko nagi ko madika yu kita pinay di termina mason maya diti WhatsApp at nagi maya diti Facebook Keningau FM. Alang sandah kakak aku tumilong bus manakodong dahay manakodong diti Radio Keningau FM. Lalabi po manakodong diti kos limbahan boros dusun ku hoy aramay bo. Tada diti tada ko duwo kada di kelihuay kaya da jam ko pada miso taluna pada minit kesaban diti. Makinang otokaw da sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain manuang diti ababayan kos sorow ko penangku. Bahama tapi naiko jam kau pada miso kesaban diti mau kina toko dot kabar Keningau FM. Ma megal di nabatos ku diteno di pagulu dot mau kina toko kabar Keningau FM. Ada jam kau pada miso kesabon. Senang kan temanku hai pelom busok kia. No kapi ha si simbar da sundai toko kesaban diti. Aiso padi di menimbar kia. Sundai toluna mogia pinai babal toy mogi kokotol. Wara di minanimbar di teno deh isai pagiri ye tapi nai bibok kyo. Minanimbar sundai isagang kantor eh kasyo. Ambayahan ku marika tapi nai bibok. Tu ilona pemarai te sundai titi. Toluna mogia pinai babal toy mogi kokotol. Pemarai te petingas sagang te kotodo. Nah, bayahan ku marika. Ang posikan lagi kumadi Francis tu ya insan pakawagu minanahak de sundait menong diti ababayan mog keringau de tadau diti. Bahama tapi naikau kano de memelihis ginawo miapai duo sinding sumusuhut. Makinau sinding mata di SW Lipini Apatan di Brenda Londoh pinirubaan minagawit piupusan. Amosutan na sining man tadi Diana Stephen Pigaso no Romo Matenu. Pagulun makina toko ada kabar Keningau FM. Jam ko pada miso kesaben diti. Kakal tumilang bus manakodong makina udahai. Ed Radio Malaysia Keningau FM. Kos limbahan boros dusun kuhoy aramai bo.

Jam kau pada miso ke suabon. Kepisanan ke suabon salam Malaysia Madani, miapai kau dahok leh raman id kabar Keningau FM. Mugigion Sabah Muhang dot kotoronongon pogun kakal gompion miapai aiso ko basanan demonstrasi dit milo popoulai dot provokasi. Mesej di lo pinatunoy maya perhimpunan aman bangkit Sabahan 2.0 id kota Kinabalu di tinunudan pikikirod onom nahatus tutumanud. Momisunud himpunan bangkit Sabahan 2.0 Datu Zulkarnain Mahdar Minaboros perhimpunan di lonogi Minaboros desokodung kumad pemuruanan perintah pogun omungunsub o insanan puru manalasai de isu tumanu dot koturan. Minaboros isio puru disio manakodung tinggi saman puru kikuasa kampai no SPRM papanau dot penerukan kumad honga-honga puru tumanu lunas koturan. Perimpunan di Lokotimpun itu guang Wisma Merdeka pugulud minangoy id bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu omno pongo miapai ISO insiden. Kosili benteng ke iso manalob ka salaguna ondada hal di lo ponsol ponsoyon dot memuruan id naya tanah karumbi pegulu da keparagatan di lo rumalad id suang komuniti puruan kuasa kemajuan om kotingoligan kampung JKKK kawasan rukun tetangga KRT om boyon-boyon kampung o ponsol memain datonggungan lobby proaktif miapai mengintong manahak penonsunudan om osisika poperuput nunu keparagatan mihompit dadah kumad puru kikuasa Menteri Konduan Kolidasan Nom Kotoronongon Megigion Omisia Penegi Penerikohon Pemadam Sabah Datu Julita Majungki Minaboros Dilo Katalib Tuminanu The Program Pemerkasaan Komuniti Melalui Kesihatan Kesedaran dan Keharmonian Id Matunggong Kudat Kadisio Sabah Kakal Pedron Top Dit Akawal Mantan Kopi Piro Pegun Suai Pengkuropo Tinggi Saman Penalaban Aumilod Potodon Sabah Pegun Diti Haro Iso Longkod Pemulihan No Pemadam Pagayo Dot Pendidikan Om Kempen Kesedaran Maya Sokodong Strategik miapai keopisan perpaduan negara om integrasi nasional Kementerian Pendidikan keopisan belajaran Pogun Sabah om mengisuai agensi suai miapai megawit pakar kumad komuniti pengin samakan miapai asas komuniti Sokodong institusi peganakan om pemogunaan media sosial kana popo giro tinggi saman papalabu Sabah di lobit otoronong om ISO ancaman dadah. Montok nadilo Kementerian Konduan Kelidasan dan Keteranongan Megigion KWK KR Sabah kakal popo giro tinggi saman meneridong komuniti maya ko pengunjuran program KWK KR With You memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Monteri Dilo Datu Julita Majungki Minaboros program Dilo nepunga platform interaktif montok menginsomok dot keobian perintah kuman Megigion Inayatan Akarumbi suai ke popo giro Keteranongan sosial om pisempuruan komuniti. Minaboros isya id program dilo id matunggong kudat di nerikatan pikikiro limo nahatus tutumanud. Karisio isu kasalagunaan dada nepunga iso komantan pegumbalan sosial dit koligogon. Hal dilo okonoko peperumba kolidasan fizikal om nagi pemusarahan sesongulun. Nga ilan nagi peperumbak dot institusi baganakan pepengkawas risiko jenaya om peperumbak kotoranongon Megigion. Datu cilita muhang lobby ogumu program yang payasas komuniti Ponjuron montok pupain kawas kesadaran id pialatan Megigion kumad isu sosial. Skuad Junior Antidadah, Skuad 2 Roda Nabawan Om Skuad 2 Roda Suk, Kitonggungan Kosili Ejen Perubahan Id Suang Popo Tunui Mesej Penalaban Dada Kumad Megigion. Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Yasin Minaboros, Kehompitan Aktif Tinumungan Kemulakan Om Susumikul sebagai sukarelawan nepunga penginsamakan Dit Kosudong, Montok memegompi kesadaran awal Om Papalabus Negi Generasi Dit Ketama Menulak Dot Dadah. Minaboros Isya Dilo Katali Pinapuhi Magon, program Karnival Seni Jauhi Dada, Kopihon Dot Jerayawara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Id Nabawan. Datu Gani Lumansan, Tinggi Saman Mitilombus Maya Balajaran, Kempen Kasadaran Om Sokodung Mogi Sesuai Agensi, Kanu Menguhup, Membentuk Megigion Delobid Olidas, Otoronong Om Bebas Mantan Ancaman Dada. Mogi Sesuai Pengisian, Solinaid Program Kampaino Pameran Pendidikan, Pialaan Seni, Om Keparagatan Interaktif, Om Kepotunuyon, Kepailaan Karait Koligogon, Kasalaguna On Dada. 3,800 turun pada 5 ruputan notorimo Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia MCMC di Koyonon Pantai Timur Sabah Gisom Tulan ke 6 tahun diti.
mantat ginumudi lo 1200 tolu na pedam dua rebutan pepohompit kandungan suang piramutan megala wudut buli cyber om kaparaladan kabar au otopot. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros statistik di Lepopo kita ancaman suang piramutan dit akawas. Sokodung oisanan puru oburuan montok meningolik memoguno lelebi potang anak om kemulakan. Minaboros isya di lokatali pinapohi magon do Carnival Community Campaign Internet Selamat id padang kampung Batu Payung Tawau. Program di lemanahak kointalangan kumad mugigion karait pemogunoon internet maya otingolik om popoing kawas kasadaran kumad ancaman begal dot bully cyber penyamaran identiti om kaparaladan kepoilaan au otopot. Irkoy magoton kagal nogi Datu Nizam omisya penegi adun apas pinapoungkap dot pamagatangan kumad pengarah MC-MC Sabah montok dawoyo tersikap manalo beruputan karait kobeling kahangan piramutan internet irkoyonon kampung tinagat om kampung Batu Payung Tawau. Boyoon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Nulud do popogenop majlis kohimaganan Sabah Motode Siam Titik Kusung dot kohopdam tolu tulan ko Siam 2026 id kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Penorikohon skuad anti dadah Sabah Datu Mazlan Johari Manan Minaboros korekatan Boyoon Menteri popog kita komitmen perintah pogun id suang menokodung tinggi saman popogirot kasadaran megigion kumat agenda anti dadah koting Oligan Jalan Raya Om Woyo Masih Olidas. Kadisio program dilo memegompi konsep kepengunjuran harum mantan miampai megisuai ke peragatan kampaino ceramah ke tingoligan om koturan jalan raya pegilangan miampai klien pengisian rohani khidmat masyarakat om ke peragatan spot tarik kepengunjuran program negi pinaundaliu dot ke hopadam duo om hopadam tolu tulan ke siam montok popogono pokyonon om manaha ko simbayanan kumad lobby ogumu peminat sukan dua roda tumanu de program dilo kopihan dot program negi Pinaharo Majlis Penutupan Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dada Onjuran AADK Sabah Om Skuad Dua Roda Anti Dada Sabah. Ingkano kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Idikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

Yang kada kopi sini man tadi Ronald Salumin penyempatan di Edvilito Edward Ondu. Mendiga wita tanaman nanti jam ke pada miso dua na pada miso mini tak kesabon. Pasti kau kumare ke YouTube pun rongo editi Radio Malaysia Keningau FM. Karangahan my frequency siam na pada mapa titik turu megahertz. Menegi my aplikasi RTM Klik. Kada lihuai tadau diti tadau ke dua. Haroh hopot peminit siam peminit. Ha begulu dari kata jam ke pada miso atau luna pada minit ke sabon. Mungkin aku tak di tiap babayan ko sorok ke penangku ina gada menuang data babayan diti popo ni aku diti sinding-sinding kalang adan teko sinding-sinding lain sampai keropa tapi naik ke warapa timpu montok di kuih mamasan kio sekira dua rapasan di kuyu pongkapun kuma tengok tambalut tengok tepi ni di kuyu paganakan di kuyu milo na pemah di kuih poto do maya diti WhatsApp Keningau FM kusung isa siam 5 walu siam 6 walu o 6 walu sampai keropa pegulu di warati iso kepailaan tapi naik ngawi karetiti majlis ihtifal ilmi sekolah agama Pogun Misan onayatan bagian pedalaman atas inangkat itina pengaman pohoro ode ko pada miso tulan ko turu diti jam ke walu ke sabon id san kampung cinta mata tenam untuk nagi kepailaan kia majlis di tinagi man pohimogono di yang berhormat Datu Jamawi bin Jafar isiti menteri pemutanaman penginsadaan megana takanan Sabah misi penagi ot adun en apat na pedam duo melalap kada lihuai tapi naik ke ngawi kumari kui di kohompit terumikot ada koh pedam miso tulan ko turuditi jam ke walu ke sabon id San Kampung Cinta Mata Tenam. Ilan iso kepailaan ke di minan ku pogilang aku madi kayu alan sandan akanu nengawi de kepailaan om negi kapasarahan abah mau pegulud makin auto kodo itu abah bayan ko sero ko penangku kada lihuai negi jam ko pada miso duo na pada 5 minit ko saben makin auto kodo doa montok tadau baino.

0: Itulah persembahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo.
1: Doa. Doa
2: Serat Kota Guang Kopeling Kamar.
3: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
2: Ya Allah, aisa kasarangan suai ka itsri hanud asana. Am kanu ko mamalamit tana dit akadaw, so kira irina it pakian wanu.
1: Menimba pak kepesian menikin tadaw, biampai doa.

Dan kanan sending Oi Ina Manta di Jimmy Ginggor. Bayar nanti jam kau pada miso lima dan pada mapat minit ke Sabun. Pasiku kumah di kayu di Mina Kinongo di tikus limbahan baru sedusun Manta pada jam kau siam ke Sabun gisembah nanti. Hiti toko nadi pompo di tikus limbahan baru sedusun dan tadau bayi no. Hiti pedikan tegisem itikus limbahan baru sedusun dan tadau diti. Sio sekira dahara baru sekudina kasala. Sio sekira dua rupasan dia noko lombus. Sio nagi sekira dua rupo baru sedia kopi no kontakin ginawa di kayu. Mokian pun noko kuma di kayu ngawita insanan. Baik rupa kada di kayu lihuai da kakal tumi lombus makin nawa diti radio keningau FM. Tu semua wali tambah lut pakaraja montokos limbahan boros murut pagaya manta kau monsoi. Solina ada tolu jam kau timpun jam kau hapadam dua tangadau. Gisom jam kau tolu sesedapun. Tidak bosan lagi makin nongau diti santai petang om harmonika. Jam kau tolu dot sesedapun gisom jam kau turu dot tetuang. Bahama tuan kiadai kui koyu miampai iso sinding. Iso sinding lai deman tadi Ramin Masidin. It roitan dot langsat id puru-puru. Miampai kodogo DJ Clay. Hinokopo tabi miso ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Kedengar FM Hebat Monsoi Dojo.

Assalamualaikum kansan ra oro hitu nakasakota kan ra oro karwara minggu hitu yohino tulu hari bulan sila katulu ruang hari buh rong pramonom ahondo ruang oparamsa Muharram 1446 tulu hijrah. Ampa kakak kosong napa ra jam ka oporam ruoh ruoh ngoporam ruoh ngaminitra tangan warau. Paha kata ka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralibung nukiningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasih ramen paha kakak akap hambat takap kawi au DJ Iza. Rayu sasi simpung amarang ramayun raka salulaan rahunu murut ra orohitu. Sukura jam kataluh ramai. Ampai konangan dah rangan angka raja rarai tuli raka salulan rahunu Melayu rentak segar. DJ Syukri tina malimpun rajam ka onom suku rajam kasiam rasusual. Am sinu menuhina bahu rangan angka raja DJ Kler raka salulan rahunu dusun. Ku hai aramai bo into rajam kasiam rasusual suku rajam ka operam roh rarai tuli. Kan saya datang noro pak kakak, kan saya nanti ngasramion. Kawi, rayus angkini ngoramoro radio keninga FM ampai liraimion, angitora bilin muyun, mayara WhatsApp mayara nombor loho sasiam lima walu siam, onom valu, onom valu. Rayus takapuan tinges am ringo takapor wo rimbai yohino rimbai nakapan suai rimbai ri jobalon am sumunuhino bahu rimbai intori anji afira leji insanru.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Papuang, aning dapat sauker juara. Dari luar China, Meksiko na sauker pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na sauker amahur, yakin orang tahun 1910 opor, 1908 peram ono, am 2020 peram ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Kansayan datang anoro am kansayan nanti ngay sramayun am rayno akaya karako DJ Izaloro hitura kasalula anrahu numurut syukur aja am kataluh ramai. Ampa kaka kosona pora jam kasa datang anoro aringotaka ahonu pamahunan. Pengkonangan payuramuyun angkining oramoro radio keningaw FM au nyakin tok muyun. Abeli kamera frekuensi siam ngopo nama 4.3 MHz sama abeli kapo mayra mo. Mayra aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Apakah kakak beli kapuang itu rabilin mo yun? Mayra WhatsApp may dan nombor loho sa siam limo balu siam o nombalu o nombalu. Amrao yus takapo ang kiningoh rarimbay-rimbay numurut radio kiningaw FM. Raka salulan rahu numurut pagaya mantakaw, Monsoy.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalato kerana suangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Sabah asalu rakan sayan am kalanda negeri Rayus Alungan. Kanda babal demonstrasi rasangkul, ra'a buli angi bitra pangkakalitan am panggagabuhan. Rahuhino pasukuan mayara lumulur aman bangkit Sabahan ruo titik lohos rakota Kinabalu am suang 600 inaya. Penasihat himpunan bangkit Sabahan ruo titik lohos Datu Zulkarnain Mahdar Nambala, perhimpunan hinopono anungkora lalansanon perintah negeri. Ayuk alansan rakawi inan amali Bosra isu mayara undang-undang. Iyo nambala inan no pona nungkora hohotno inan angwasa nakaya SPRM ra angulik ra atuyak inan mayara undang-undang. Perhimpunan hinopono tinumalimpun intora Wisma Merdeka sukura bangunan lair Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu amnalivos nando kapahanan. Nasau kera benteng kasak amapol ra asalaan ampakuan radadah karaja hino baalin no lalan sanon ratayar akar umbi ra amapol ra babalino tuus akarayol ra ulun nasuangan. Jawatan kuasa kasingkatan ampahampinan kampung JKKK kawasan rukun tetangga KRT am ketua kampung sino karaja ra alabi proaktif ra ahilong am anak rabala am apasukura atu yak babal asunggay radadah ra inan angwasa. Menteri Ruandu kalihaan amkan saya no ulun nasuangan ayuk pemadam Sabah Datu Julita Majungki nambala rahinili nalivos inatong ra program apapirodra ulun nasuangan mayara kalihaan kalimanan amkaan sayan rahmat tunggong kudat yo nambala Sabah sinora intof alungan ra intor kula-kula negeri am hohot amopol rayus baalin abis negeri itu sino somiak pusor pemulihan pemadam kulimanin apakah yo ra pangubasan am kempen kalimanan mayara huyu onsoy bonsoy am bayara upis pasi simpungan negara am integrasi nasional Kementerian Pangubasan Upis Pangubasan Negeri Sabah ayuk nan salinut agensi ra angi bitra pakar tuus ra ulun nasuangan. Lako mayara ulun nasuangan sungkorno institusi sulapan am ampapakuan ra media sosial akalap apapirot ra hohot apaula ra Sabah alabi onsoy am kando kapahanan dadah. Liliwarahino Kementerian Ruandu Kalihaan Amkan Sayan Ulun Nasuangan KW KKR Sabah Rayus Apapirot Rahohot Apapirot Rah Ulun Amahun Mayara Pembaalan Rah Program KW KKR Video Apapirot Rah Ulun Amahun Mayara Kalihaan Kalimanan Amkan Sayan Menteri No Datu Julita Majungki Nambala Program Hino Intokon Interaktif Rah Apapirot Rah Perhikmatan No Parintah Rah Ulun Nasuangan Rah Tayar Akar Umbi Am Apapirot Rah Kaan Sayan Sosial Ampa Sisimpungan Ulun Amahun. Iyo nambala paat program hinili ramat tunggong kudat am suang 500 inaya. Iyo nambala babal asalaan ampakuan radada yo hino kapahanan sosial rah kararawan. Hino salakayak angibitra kapahanan kalihaan nu fizikal am mental. Hino pono angibitra kapahanan ra institusi sulapan apa singkotra babal jenaya ayuk angibitra kapahanan rakan sayan nu ulun nasuangan. Datu Julita Lansan alabi asuang program mayara ulun nasuangan baalin ra apa singkotra kalimanan ra ulun nasuangan ra isu sosial. Skuad Junior Antidada Skuad Ruo Tayar Nabawan am Skuad Ruo Tayar Suk asau kera ejen pahunggaan ra apa sukura rahuh am mopol radadah ra ulun nasuangan. Adu Nabawan Datu Abdul Ghani Yasin Nambala bayan alindot notu bahu am susumikul yohino lako aka ampos ra amaruang ra kalimanan mahulu am tus apaulah ra generasi atas mindahuh kando dada. Yo nambala rahinili nalivos nangim puas ra program Carnival Seni Mintawoi Radada rapaat jerayawara jelajah Alansan Nando Dadah Ranabawan Datu Gani Alansan Rahohot Nantuus Inaya Rapangubasan Kempen Kalimanan Am Huyu Nan Salinut Agensi Akalap Angunggara Uluna Suangan Ra Alabi Aliha Onsoy Ayuk Kando Kapahanan Dada Asuang Pangisian Onsoy Raboino Program Nakaya Pangintalangan Pangubasan Pahilian Seni Am Activity Interaktif Ayuk Pamasukuan Ra Aho Asunggay Tra Kapahanan Asalaan Ampakuan Radada
Suang talung aribu balung atus tulungau param limau bala na punoh suruhan jaya. Komunikasi am Multimedia Malaysia MCMC Raliliut Pantai Timur Sabah suku sila ka onom ra upok itu. Intoras yung hino suang sa ngaribu ruang atus talungau param ruo bala asunggay trakandungan ralom online kono am vuvuak buli saiba am aparayol raaho ika atopot. Menteri Kasingkatan Tuvahu, Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala, statistik hino napaintalang rakararawan, rakapahanan ralom online. Mayra hino, huyu rakawi inan, linansan anindung rah am papakuan, mulupono lalaing am Tuvahu. Yun ambala rahini lina livos nangin puas ra Carnival Community Campaign Internet Onsoy ra Padang Kampung Batu Payung, Tawau. Program hino na nakrakain tutunan ra ulun nasuangan asunggay ra am papakuan ra internet ra onsoy. Ayuk apa singkot ra kalimanan ra kapahanan kono buli cyber penyamaran identiti am aparayol ra aho ika atopot. Liliwarahino Datu Nizam ayuk adun apas na pasukura rahu paing kuanangan ra pengarah MCMC Sabah ra babal apa sih nama libos ra bala asunggay trakapahanan capaian internet ra liliut kampung Tinagat am kampung Batu Payung Tawau. Kinayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kulimanin angin puas rah ilau Sabah Motodeh siam titik lohos rah oporam talu sila kasiam ruang ariburung oporam onom rah kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad anti dada Sabah Datu Mazlan Johari Manan Nambala rina tangan noh kinayan Menteri na paintalang rahohot no parinta negeri ra anungkor rahohot apa pirot ra kalimanan no ulun nasuangan ra agenda anti dada pahampinan ra sangkul ayuk bavaal kayahan aliha. Yo nambala program hino kulimanin apa tuus ra konsep pambalaan ra sinonoyo ra nan salinut pangisian. Nakaya pambalaan ra pahampinan am peraturan no sangkul am babaya am bayara klien pangisian rohani hikmat ulun nasuangan am activity spot. Alan ra program hinopono inungga rah oporam ruo am oporam talu hari bulan sila kasiam ra apalava ra pakita akan ayuk anak akra kaluhan ra alabi aswang ra ulun asiha ra sport ruo roda ramaya ra program hino. Rapat program hinopono sino ilau paningkupan ra jeraya warah jelajah lansan kando dadah bina alan no eedike Sabah am squad ruo tayar anti dadah Sabah. Hinono aho ondo vinon soiri hekta zaimit am pinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Bunda Diesel untuk pinata limpun raka sehari bulan sila katuluti mengidangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mapur ngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup and jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Lembangan Malia Kapam Malia Basin The Lost Wall of Sabah Egera Rapu Rulirut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelungoperan Balu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratan Ati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasungoi Kinabatangan Talu Bal Mandai Ondok Memunduk Tojara Guang Sor Ralembangan Maliau Ti Am Bujuk Untung Bosai Maliau tul ngatampas rasawat maperam balu ngamite amniak tilungan linu maksud rondo tilungan timu mapalo ondo mokondo rasabah rabilor 1100 maperam tulu lembangan Maliau pinatanau kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu rainukam sinokra eko penampungan Sa pertalu ayuk interakan dayan aru lilit ragitio mabuli kulurawan. Radua ayuk mabuli balon, iginya magi jawat sur raka taunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong rah susuit.

Ya bahagia kan saya datang anoro am kan saya nanti ngai suamiun. Am bahagia on merah karita no muli anti ngai skapu amoy pangalap pelalala lain sikul. On saya kira lan am kaulonan am pinuinan. On ikapen ang akan no kan saya ang akan datang anoro am pailirai miun. Anginum ala para sungoy rah paat oro ala sutu. Ampa kaka koso na pora jam kasa talunga pora ngamini tra tangan noro akaya takara ina tangan aka pandai kaki amra jam karora mai akaya takara ina tangan pagayaman monsoy yo hino pa kita akan rarimbai amra is angkiring ramora radio kening FM onya kintok muyun ampai lirai muyun angin tarabilin muyun maira WhatsApp maira nomor loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amra ista kapo ang kiningo rarimbay tinuman tatana rimbay ri Dizobalon. Am sumunuhino bahu rimbay intori Celia Ben Togomay diun sangulun. Rayu sakayara mo rakasalulaan rahunumurot pagayaman takaw monsoy.

0: Ya pa kaka Reno jam kasa talungapur ngamin ita tangan noro am Reno kaya takara ina tangan aga pandai kaki am rapat ina tangan aga pandai kaki ra uro hitu pa tutuno kopi ramuyun kemeriahan no piala dunia am Reno nakasugut no yara pusingan opor amonom am pasuku aku poyo pantupakan ra uro hitili yo hino Belgium nakalanduk ina yara 4 gol paat nantupak ra Amerika Syarikat Ampat tupakan bokon ya hino Spanyol nakalanduk inaya ra sa gol paat nantupak ra Portugal. Ampuyungan hitu kulimanin antupak ra suku akhir ra oro kaonom hitu ya hino operam sahari bulan sila katulu ra jam katalu ra sesual. Amhino nampi natutun koramayon rapati na tangan aka pandai kaki ra oro hitu amrayus mayramo ambay takahilong ra piala dunia ra saluran radio RTM satu jiwa satu sorakan satu jiwa satu sorakan
1: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung ra isok katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahili ra Piala Dunia Livos dungo pram apat na tahun. Suai torahino, Norway am Austria pono, angkuliman dong pram balung atahun, ahili anduli rap piala dunia. Haiti ondo kain sa no ahili, tahun 1910 pram apat, nambayara Republik Demokratik Kongo, angkuliman limo pram dung atahun, anduli ahili rap piala dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan, sino raraino tu, anduli ahili rap piala dunia, libos apat ngopor ngatahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunup, Ambajau. Akau lihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakalap na status tera ta tahun 1975.
0: Lensa di Bawah Bayu.

Ya pa ka kan saya natangan waro. Kan saya nanti ngasih sama yun. Amrena kaya karako DJ Zara Oro itu raka salulan rahu nomor suku rajam kata lu ramai. Pengkon dengan ramu yun ang kini ngoramu radio kini FM on yakin tok mu yun. Abeli ka mayara frekuensi siam ngopo rama pati tik tulung mika hat sama beli ka pemayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampa kaka beli ka po angit rabilin mu yun mayara WhatsApp mai. Ranumur loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Raina pasuku aku bebelin orang antaka. Hari ni majanun. DJ taki aku dimbai itakau ulun nabai. Gama maining nih Elvia Sinuai Abe. Abjelina Floria Om Idora Tio Kampung Masak Logoson Bagu Irodaki. Logoson Bagu Irodaki. Pengkonangan diunangin hari ini nangitora bilin Mayra WhatsApp mai. Ampa yang konangan perarangan taka i Roslan Miasin nangitora bilin Mayra Facebook mai. Kan senda oroh itu ampa yang konangan ramion nangitora bilin ramo. Ampa kakara yustaka pangkini kini ngora rimbai tanginu huang rimbai di Rosario Bianis. Am sumunuhin apahu rimbai intori Leveston Deliaji Guang Mapirodirun.

Yo pa ka karino jam karora mai ama kaita kara inatangan pagayaman monsoi. Ya hina pa kita kan rarimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pa ka ka abeli kana angi tarabilin muyun am akita kararimbai kasih ha muyun. Mai ra WhatsApp mai ra nomor loho sa siam 58 siam. Onom valu onom valu. Amraino pasuku aku pilih nurangan taka Elvia sampai paran. Hello kansen daoro karuo DJ Iza pamanggan huang. Kansen apakah ora karaya mura konti kaninga FM hebat am on soy kau kapio. On kabar alansan on seakam aki asia onamot nangit tarabilin abis asuang karaya kuintora susuab. Nah kan kena ki DJ alansan nakawi nurangan-rangan kaninga FM sebab BFM onsoy am tapi pansirang nantaka suku saboy no. Pengkonangan da bilin-bilin onsoy tukir noro rasiaran no Melayu.

limaan suai raskim tomani. Karangai paran san sulapan ra kampung lalandangan am kawin no inggalan huruf E sukura Z. Pai pangkaus huang no ikan nasabit ra inggalan am ahinga ramuyun kawi. Am tapi pansirang lantaka suku Savoy no am asiha au poyo sumimpung ra segmen pagaiman onsoy. Asiha awa kita kerim bay huang kono sinula. Kami sa anggain aki asirin DJ nawar nunahi bilin binatikan ko liwa-liwa oko aminawo am pengkonangan riun DJ zakan sana para istra tugas am rayus kumusim. Ya kan sandoro hiturion pengkonangan riun nangit rabilin am onse-onse kabarku amalan sandoro min kawi onse-onse kabar muyun am rayus mayramora radio kening FM on yakin tok muyun. Amkan saya anti ngais ramai itu. Amrais taka puang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka arini majanun Elvia sampai paran amnia saman. Nah kita kerimbai murut nabai rimbai ri Paulinus Aloysius. Rimbai huang kona sinula. Rimbai ri kamisa anggail am rimbai intori biklon sudin. Langoh kuriun.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan Kapam Keselamatan Ser Ralincobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Ralilut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandaru Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralincobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo paramapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya pagi karena kaya kalau DJ Zara roh itu lah kasalula andra huna merut suku rajam kata luh ramai. Pengen korang alam yun nang kini orang mora radio kening FM on yakin tok muyun. Abeli kamera frekuensi siam ngopo rama 4.3 MHz sama abeli kapo mayra mo. Mayra aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kakak abeli kapo angin terabilin muyun am abeli kapo akita kerimbai kasih amuyun. Mayra WhatsApp mayra nubul loho sa siam 5 walu siam onom walu onom walu. Ampa suko kupaya bilin nurangan taka sino aja kauran. DJ kan sayan oro raiti malasu oro tikan DJ. DJ oro raiti kosan masaga aku payo mayara pa kita akan rimbai. Am rimbai payo kasagaku oro raiti rimbai bayara bujang rimbai kalsum bos gamak. Maka ini i arini ambilin kan sayan oro raiti am atan tanau payo gamak tanau monsoyam. Ginayok DJ paring konanganam. Yo kan seriun am alasu oro amalansan orang min kau yang ini malah para semua rapat oro alasu ra ahili urari dehidrasi rah kuon nomala itu. Ampa kekala istaka puang kini ngorarim baik ini tak nurangan taka sino aje lasika ompom amrangan taka aima sah sah sahulio kopio aima shalin. Nah kita kira rimbai bayar abu jang rimbai rika sombo sinuli sinulabit natangi rimbai ri abi ampilat rahali rimbai ri enus andarak.

Ya bahagia karena patut tunang kopi ramu yon rada program balin. Ya hino ilau pangimpuasan paningkupan ampa masukuan ra ampos pahilian kawat kaki puyungan inan unit beruniform sekolah rendah. Mayara online tayar libung keningau ra opok ruang ribu rongo para monom. Ba alindra balu hari bulan sila katulu ruang hari bunga para monom yohino oro katalu rajam katulu rasuswaw sukura jam kau peram ro talu ngau perang minit ratangan moro am program itu ba alindra dewan datu angian andulak apin apin. Ampa suku aku pebelin orang antaka anong jenis laim. Hai DJ Kansen Kamayonam. Yau Kansen Dion paing konangan nang itu rabelin ramo. Ampa kakara istaka pang kini ngora rimba kini tak orang antaka. Adelia, I Anissa amrang antaka I Daniel. Nah kita akra rimbai ruli-ruli asindualan rimbai rinur Faziana Imran. Rimbai inugaranmu pinolosoku rimbai rinur nibahan am rimbai Erika rimbai janting sajin.

aku Simon Sanduan. Ibok takau mangkirongog ra kasalulaan ragu rumurut akan ningo FM pagayaman takau monsoy hebat siopnya.

jam karwo 50 menit ratangan ramai amna kasugutakan era kapaparanu kasalulaan rahu numuruta oroh itu amaki asiao sinalai rahu ikanon soy nari ngomenin tarako am sumuruh itu rangan intakan urangan angkara angkaraja di DJ Atika ralom kasalulan rahu numelayu santai petang am harmonika. Amrayu setakapo ang kininga ora rimbai kini tak nurangan taka. Adi intora keke na kita kera rimbai ang kaus rimbai rui ebi suai bi abir am paparit nurimbai kini tak nurangan taka. Francis Tuya rimbai amupus rapang kulimanan rimbai rui Edward Imi. Am hina kintora ko au DJ Zasala Malaysia Madani paing konangan.

selamat petang. Hai hai semuanya. Apa khabar? Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami di Kedinga FM Hebat Syoknya, dan juga masih kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat, masih lagi bersemangat dan juga masih lagi dalam keadaan yang ceria. Mestilah kan petang-petang begini semangat untuk menjalankan rutin harian seperti biasa. Kan waktu begini mungkin masing-masing ada yang sibuk buat kerja, ataupun sekarang ini mungkin jugalah petang-petang begini ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya menuju ke destinasi masing-masing. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Bagi pendengar yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Baiklah, untuk petang ini saya Atika akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semua hari ini, edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Bahasa Murut yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Baik petang ni, jom kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika ruang untuk anda melepaskan penat, dengar-dengar lagu, info-info terkini kan. Biasalah petang-petang begini, mungkin ada masih yang penatkan lagi kan, dari pagi sampai ke petang. Dan juga sekarang ini ada yang masih lagi bekerja. Apa kata kalau kita ambil masa sedikit? Kita janganlah biarkan diri kita terlampau penat kan. Kamu orang ambil masa, kamu orang sedikit rehat dululah. Dalam kerja ni, kita kena ada waktu yang berehat. Dan juga sekarang ini adalah waktu minum petang. Minum petang tu sekarang ni, kalau kita ambil masa untuk minum kopi, kita orang bilang tu relax dulu lah kan. Kita santai dulu petang-petang ni. Kalau ada kerja yang rasanya macam masih lagi hari ini kena buat, tapi ialah kita pun rasa mau berehatkan, ambil masa dulu 30 minit, ambil masa 20 minit, minum kopi-kopi dulu, tenangkan fikiran dulu, barulah kerja boleh jalan kan. Barulah kerja pun rasa macam bersemangat, kita pun akan menghasilkan kerja yang terbaik. Jadi petang ini tidak kira lah, mungkin kamu orang ada yang sedang mendengarkan kami sambil memandu, mungkin juga sekarang ini ada yang berada di ruangan masing-masing, ataupun ada yang sekarang ini tengah limpang-limpang, baring-baring berehat di rumah kan. Terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baik petang ni, jom kita mulakan lagu terbaik kita hanya di Kedinga FM Hebat Syoknya.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Baiklah, petang ini rancang aktiviti kamu orang sebab keadaan cuaca pun tidak menentu kan. Kadang-kadang sekarang ini kalau saya nampak di luar konti pun dalam keadaan yang sedikit mendung, kebarangkalian akan hujan. Jadi mungkin petang ini kamu orang boleh rancang aktiviti kamu. Kalau ada yang petang ini dia mau merancang untuk pergi berjoging, tengok dulu keadaan cuaca. Kalau sesuai, pergilah berjoging kan. Kalau tidak sesuai, kalau hujan, mungkin boleh exercise di dalam rumah saja kan. Kalau kita berjalan-jalan pun, kalau kita rajin sebenarnya kan, rajin turun naik tangga pun sebenarnya, perbuatan itu merupakan satu exercise juga sebenarnya. Kalau kita keluar masuk, pergi ke dapur, lepas tu pergi ke ruang tamu, berjalan pun sebenarnya exercise. Tapi exercise-nya janganlah sambil bawa makanan. Exercise lah, exercise ringan kan. Jadi petang ini kalau kamu orang mau buat aktiviti, rancang aktiviti kamu orang. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masa waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.47 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM 3 hingga 5.

0: Dan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang dia awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab, ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut, ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asmaul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanirrahim, kan? Kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan, wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada, iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al Husna, maka gunakan wasilah, ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik, ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah, sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang salih ni kadang-kadang mereka punya doa tu Masya Allah luar biasa, eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita bukan main panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa, kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafun salih, kita baca Masya Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Now FM.
1: Baiklah, Keningau FM, hebat syoknya bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk petang ini dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, bermula pukul 4 petang sehinggalah pukul 5 petang nanti. Macam mana dengan petang kamu orang hari ini dengan keadaan yang sejuk-sejuk ni kan? Mungkin ada sekarang ni yang tengah bersiap-siap. Wah, bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tinggal menunggu waktu dan juga masa. Okey, sekarang ni ada yang tengah berfikir, apa yang saya mau buat petang begini kan? Apa saya palingmu minum? Itu adalah fikiran ataupun benda yang biasalah kita fikirkan kalau petang-petang begini. Mungkin ada yang fikir, apa saya mau minum petang ni? Mau minum kopi ke teh tarik? Baiklah, sambil-sambil kamu orang tengah fikir apa yang kamu mau minum ataupun sekarang ini mungkin ada yang berada di atas jalan raya kan, pulang sebentar dulu mau ambil anak ke sekolah, apapun hati-hati bawa kenderaan dengan perlahan dengan keadaan yang tidak menentu ketika ini, mungkin akan hujan kan, ada sedikit mendung. Apa kata kalau anda rehat dululah, ambil masa dulu untuk bertenang, jangan kelengkabutkan. Petang-petang begini kita mau santai sejak, kita mau buat kerja pun dalam keadaan yang santai, tenang, jadi tidaklah juga terlampau kelengkabut kan, kerja pun berjalan dengan lancar dan hasil kerja itu pun terbaik orang cakap. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan dengan anda di luar sana, terutamanya kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang sangat berbakat. Iaitu sekarang ini bermula pencarian ataupun uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah kini dibuka. Jadi adakah anak-anak anda mempunyai bakat yang terpendam dalam bidang nyanyian? Inilah masanya untuk mereka menyerlah dan juga bersinar sebagai bintang. Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah kini mencari bakat-bakat cilik di seluruh Zon Sabah untuk menyertai bintang kecil 2026. Jadi jangan lepaskan peluang kemasan ini. Anda juga boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian, iaitu online, ataupun hadir secara fizikal, walk-in ke tempat bila pertandingan itu akan dibuat. Baiklah, tarikh dan juga cara penyertaannya. Bagi penyertaan dalam talian online, bermula pada 24 Jun 2026 sehinggalah 24 Julai 2026. Dan juga bagi penyertaan dalam talian ataupun online, cara menghantar, anda kena merakam video nyanyian anak anda secara landscape ataupun melintang. Pastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay ataupun auto-tune. Imbas kod QR yang disediakan pada poster untuk masuk ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah ataupun alias SHM RTM Sabah. Jadi anda boleh menghantar video tersebut berserta keterangan lanjut. Jangan lupa untuk letakkan nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu yang dinyanyikan. Itu bagi penyertaanlah dalam talian online. Dan juga bagi uji bakat fizikal ataupun secara bersemuka, tarikh dia adalah pada 30 dan 31 Julai 2026 bertempat di RTM Sabah, Kota Kinabalu. Dan juga peserta yang terpilih dalam saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama. Dan ini yang pentinglah, kamu orang ataupun ibu bapa harus tahu syarat-syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai mikit yang jelas dan juga sah, tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, bukan artis rakaman. Baiklah, sebarang pertanyaan, jika mungkin kamu orang kan ada mau bertanya ataupun mau menyoalkan berkenaan dengan pertandingan pencarian bintang kecil ini, anda boleh WhatsApp di 019-490-2288 ataupun kamu orang juga boleh telefon terus di nombor talian 088-712-344 sambungan 1109. Ha, itu adalah berkenaan dengan pencarian bintang kecil 2026 Zon Sabah. Jadi bagi ibu bapa yang mendengarkan sekarang ni, ada anak yang mempunyai bakat yang terpendam, pandai menyanyi kan, apa kata kalau inilah masa untuk anda menyerlahkan lagi bakat anak anda. Jadi kita masukkan mereka dalam pertandingan bintang kecil Zon Sabah 2026 ni. Mana tahu rezeki kan, kita tidak tahu rezeki ya, mungkin rezeki berpihak kepada anak anda masing-masing. Jadi kalau kamu orang mau lebih tahu lagi kan, kamu orang juga boleh pergi ke Facebook, pergi search ataupun cari di Facebook Keninyau FM, ataupun kamu orang boleh pergi RTM Sabah ataupun section hiburan dan music RTM Sabah. Itulah, di situlah kamu orang boleh tahu macam mana mau daftar, sebab dia ada dua, penyertaan dalam talian secara online dan juga uji bakat fizikal bersemuka ataupun walk-in ke tempat kejadian. Baiklah petangi, seperti biasa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedai FM Hebat Syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Kangen Band Doi baru saja menghiburkan anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan kita masih lagi di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dalam berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya menghiburkan anda di waktu petang ini di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keningau FM. Hebat syoknya. Hiburan.

Maksud program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Odisba.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan, peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke daerah yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Nah, pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri di Istana Seri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada sebelah pagi, manakala sambutan Hari Sabah pada sebelah malam. Kira-kira 180 kontijen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perarakan. Pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri Sabah memasuki fasa akhir apabila rang undang-undang RUU berkaitan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, draft RUU itu sedang dimuktamadkan dan bertujuan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri serta memperkukuh kedudukan anak negeri di Sabah. Ia selaras hasrat kerajaan negeri untuk memperkasa institusi Mahkamah Anak Negeri melalui reformasi perundangan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri, Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Peguam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa RUU Anak Negeri di Kota Kinabalu. Kertas cadangan dijadual dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Negeri minggu hadapan sebelum dibawa ke sidang DUN Sabah akan datang. Sekiranya diluluskan, enakmen baru itu akan menjadi asas penting dalam memperkukuh peranan Mahkamah Anak Negeri seiring institusi kehakiman lain di Sabah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus diperhebat menerusi peranan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu antara fokus utama yang dibincangkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menurut beliau, kementeriannya akan mengadakan beberapa siri pertemuan bagi merangka pendekatan dan usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pentadbiran PBT. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada DBP Sabah diketuai pengarahnya Janitah Nordin di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik DBP bersama pelbagai agensi kerajaan penting bagi memastikan usaha memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksana secara menyeluruh dalam pentadbiran kerajaan. Penyelarasan lebih mantap antara kerajaan negeri dan rakan strategik mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penyelarasan pelaksanaan dasar serta agenda pembangunan negeri terus diperkukuh menerusi program Sankalpa Sabah 2030 Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.0. Forum tersebut menghimpunkan kepimpinan kerajaan, agensi pelaksana dan pelbagai pihak berkepentingan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, kejayaan pelaksanaan SMJ 2.0 bergantung kepada kerjasama erat antara kementerian, jabatan dan agensi pelaksana dalam memastikan setiap dasar diterjemahkan kepada tindakan yang berimpak tinggi serta memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan forum berkenaan yang disertai 500 peserta di Kota Kinabalu. Forum bertemakan pelaksanaan strategik SMJ 2.0 itu memberi tumpuan kepada tiga sektor utama, iaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan infrastruktur, teknologi dan inovasi. Majlis turut menyaksikan pelancaran buku model menoktahkan miskin tegar negeri Sabah sebagai panduan strategik kerajaan dalam usaha membasmi kemiskinan tegar secara menyeluruh dan mampan. Seminar Gigpreneur Perkasa Belia S-Zone bakal diadakan di Tawau tahun ini. Seminar bertujuan menjana kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan di S-Zone selaras aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Sehubungan itu, kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi terus diperkukuh bagi memastikan kelancaran seminar berkenaan sekaligus memperkasa peluang ekonomi belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali dan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Mansur Asun di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut meneliti penyelarasan peranan setiap kementerian dan agensi, pengisian program, keperluan logistik serta tindakan susulan bagi memastikan seminar mencapai objektif yang ditetapkan. DBP Cawangan Sabah akan menganjurkan Malam Anugerah Pena Kinabalu pada 11 September tahun ini. Majlis berprestij itu bagi mengiktiraf sumbangan dan kecemerlangan pengkarya sastra di Sabah. Pengarah DBP Cawangan Sabah, Jenitah Nordin berkata, 29 hadiah merangkumi 10 genre akan disampaikan dengan nilai keseluruhan RM37,000. Jenitah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bagi Anugerah Sastra Negeri Sabah kelima, tokoh sastra negeri bakal membawa pulang wang tunai RM30,000, hadiah iringan, kemudahan penerbitan karya serta peluang terjemahan karya ke bahasa asing. Kesedaran kepentingan mengenal pasti dan memelihara tumbuhan tempatan di Perkasa menerusi bengkel Know Your Plants, Mimeselon and Ardiasia Education di UMS Kota Kinabalu. Program dua hari itu bertujuan memberi pendedahan mengenai kepentingan mengenai pasti spesies tumbuhan sebagai asas kepada penyelidikan, konservasi serta pembangunan bioekonomi negara. Menurut pengarah Institusi Biologi dan Pemuliharaan UMS Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim, Sabah mempunyai potensi besar dalam penemuan spesies baharu yang mampu memberi manfaat kepada alam sekitar dan ekonomi, sekaligus memberi pengetahuan asas kepada penyelidik dalam mengenal pasti spesies bagi memperkukuh usaha pengurusan dan konservasi biodiversiti. Seorang lelaki 33 tahun ditahan polis di Beaufort setelah didapati positif dadah. Ujian air kencing yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah IPD Beaufort mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Menurut kenyataan di laman Facebook IPD Beaufort, suspek sebelum ini pernah ditahan oleh bahagian siasatan jenayah daerah BSJD IPD Beaufort. Kes disiasat mengikut Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, IPD Beaufort akan terus mempergiat usaha membanteras penyalahgunaan dadah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Baiklah, petang ini kembali lagi kita semula dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, untuk pusingan kedua ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehingga 6 petang ini, terutamanya bagi negeri Sabah, bahagian pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, bagi pantai barat Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, dan Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Sandakan. Baiklah, saya ulang semula laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini bagi negeri Sabah, terutamanya bahagian pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, bagi pantai barat Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, dan juga bagi Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan Sandakan. Jadi untuk semua pendengar di luar sana, rancang aktiviti anda, dan juga paling penting bagi ketika ini yang mungkin dalam menuju ke destinasi masing-masing, ada yang petang ini mengambil anak ke sekolah, mungkin juga ada yang sekarang ini menuju ke destinasi ke rumah, hati-hati di jalan raya kalau boleh, di atas dan raya dalam kenderaan, sekarang ini fokus dengan pemanduan, jangan main telefon, elakkan. Kalau boleh elakkan main telefon pada ketika ini kerana kita takut sebarang masalah yang tidak diingini terjadi. Jadi fokus dengan pemanduan anda dan juga hati-hati bawa kenderaan. Biasalah kan, kalau musim hujan ni atas jalan raya mesti agak sedikit licin. Jadi rancang aktiviti anda dan juga hati-hati dalam pemanduan masing-masing. Okay? Baiklah, untuk seketika nanti seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya, Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, di Kening FM, Hebat Coknya.

0: PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perling. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Sekiranya untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor dan telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmo mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmo, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
5: B
0: SPRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

Baiklah, itu dia lagu Tetap Ku Cinta baru saja menghiburkan anda di segmen Harmonika. Dan juga sekarang ini kita sebenarnya sudah berada di pusingan yang ketiga. Jadi untuk kamu orang yang sudah temankan saya bermula pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang, terima kasih kerana terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sekarang ini buat kamu orang yang sedang dalam perjalanan ataupun masih lagi di atas jalan raya menghadap kesesakan lalu lintas, bawa bersabar sebab ini adalah perkara-perkara yang memang sering kita hadap pagi, tengah hari, petang. Kesesakan lalu lintas itu memang sentiasa terjadi. Dan juga kamu orang memang semua sangat-sangat hebatlah. Kesabaran memang sangat tinggi. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda iaitu berkenaan dengan majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah secara dalam tarian talian peringkat daerah Keningau tahun 2026 akan diadakan pada esok 8 Julai 2026 bertempat di Dewan Datuk Angian Andulak Apin-Apin bermula pukul 7 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari.

dalam petang ini sambil kamu berada dalam kenderaan kan, mungkin mungkin ada yang terlupa sesuatu ataupun tertinggal sesuatu. Cuba ingat balik sebelum sampai ke rumah, ataupun terlupa pesanan sesuatu. Cuba ingat balik sebelum ini, sebelum kamu sampai ke rumah kan. Waktu-waktu begini ni adalah waktu-waktu yang refresh ataupun ingat kembali. Mungkin orang rumah ada suruh membeli sesuatu kan. Sebelum terjadi apa-apa, baik ingat semula, tengok balik telefon kalau ada pesanan-pesanan, mana tahu pesanan anak dan juga pesanan orang rumah. Mungkin ada yang meminta pesan sebelum sampai ke rumah kan, ataupun ingat ke semula barang-barang yang mungkin ada terlupa, ada yang tertinggal di pejabat ataupun tertinggal di mana-mana. Waktu-waktu begini kan, sambil-sambil kita menghadap kesesakan lalu lintas ni kan, cuba fikir balik kan, mana tahu benda-benda sebenarnya, benda-benda itu selalu terjadi. Kalau kita hari-hari sebenarnya penat bekerja dari pagi sampai ke petang, jadi kan ada beberapa perkara yang kita mudah lupa. Jadi mungkin sekarang ini boleh ingatkan semula, terutama pesan-pesanan orang rumah dan juga anak-anak. Jangan sampai tunggu balik rumah, kedai sudah tutup baru teringat. Itu sebenarnya masalah. Baiklah, petang ni ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Harum.

Baiklah, jangan paksa rindu yang dinyanyikan oleh Ivan Seventeen nampaknya membawa kita ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan harmonika bermula pukul 6 petang sehinggalah 7 malam. Dan saya Atika akan menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info, iaitu berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Pedalaman Atas akan diadakan pada 11 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah dan juga bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah selesai, bertempat di San Kampung Cinta Mata Tenom. Dan difahamkan majlis berkenaan akan dirasmikan Yang Berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap ADUN N42 Melalap. Dan juga antara acara yang dipertandingkan semasa majlis berkenaan adalah Bercerita Kisah Nabi, Tulisan Kad, Mahratul Kitabah Wal Kira, Hafazan Tilawah Al-Quran dan juga Nasyid. Jadi orang ramai khususnya bagi penduduk Tenom dialu-alukan datang bagi mengimarahkan lagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Pedalaman Atas. Baiklah, di segmen harmonika ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Harmoni.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenengah FM. Hebat Show.

0: Ihya'ul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab, ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya, untuk kita menyebut, ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asmaul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Kan? Kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan. Wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian, sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada. Iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al-Husna, maka gunakan wasilah, ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik, ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah, sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafus soleh. Orang-orang soleh ni kadang-kadang mereka punya doa tu masya-Allah luar biasa, eh, berbanding dengan doa kita yang skrip. Doa kita bukan main panjang, saya tengok juga orang buat skrip doa, kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafus soleh, kita baca masya-Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya-Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

hebatnya Dayang, lagu daripada Dayang Nur Faiza, Fit Faizal, Tahir dan juga 7X Missinyo X, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk edisi Selasa 7 Julai 2026. Baiklah, nampaknya petang ini pun sudah melabuhkan tirainya, gelap sudah diluarkan. Jadi saya Atika, rakan penyampai anda hari ini. Terima kasih kerana telah mendengarkan kami bermula seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, sebelum saya meninggalkan anda semua, saya ingin bacakan seperti biasa pesanan daripada si Aman Khan. Nah, macam biasa, dia hantar pantun. Setiap hari dia hantar pantun dan juga pantunnya berbunyi, elok tombak kerana disepu, disepu dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Baiklah, dia itu dia pantun daripada si Aman Khan dan pantun itu nampaknya menutup tirai kita untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika hari ini. Saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Saya tinggalkan anda lagu daripada Fabio Asia dan juga Aina Abdul, Cinta Tak Pernah Waktu. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Selamat malam semua. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati, 7-9 minit malam. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan tenang. Moga yang baru selesai makan malam, selamat berehat bersama keluarga. Bagi yang masih bekerja macam Kak Kaci atau dalam perjalanan, sentiasa berhati-hati di jalan raya, okey? Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih kerana terus meluangkan masa bersama kami di Sabah FM. Bagus, bye.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Mungkin ada yang tengah dalam perjalanan ke pasar raya. Apa kata cuba tengok-tengok dulu produk buatan Malaysia. Kalau ada pilihan, pilihlah hasil tempatan dan sokong juga peniaga kecil serta kedai runcit di kawasan kita. Nampak macam langkah kecil, tapi bila ramai yang buat, besar juga manfaatnya kepada ekonomi dan juga komuniti setempat. Jadi sambil berbelanja, sama-sama kita sokong produk tempatan ya. Baik, sebentar lagi berita Sabah FM. Cool.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

war.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan

0: lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni

Malik Usman Kakaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam anda terus ditemani dengan suasana yang tenang dan ceria. Buat peminat bola sepak, jangan lupa awal pagi nanti Rabu 8 Julai, aksi pusingan 16 terbaik diteruskan. Tepat 12.30 malam, Argentina akan depan Mesir, diikuti satu lagi perlawanan menarik pada 4 pagi ini yang menemukan Switzerland menentang Colombia. Jangan lepaskan peluang menyaksikan aksi-aksi hebat ini menerusi RTM Klik. Apapun pilihan pasukan anda, nikmatilah perlawanan dengan semangat kesukanan. Kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

Toată lumea. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music setiap Selasa 8.30 malam. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Bye-bye.

Sebentar lagi, utama 9 malam.

BM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang Peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan Peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jantan kuat.

0: bisa menyelesaikan isu legasi.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
1: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kita jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, di kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, di kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
1: Bagaimanapun, Ambon memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran. Keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
1: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12 tengah hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat mendapatkan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
1: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400 ribu pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina memuji pengadil Brazil Rafael Claus sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP, Nabila Tasnid, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empat.

Ini adalah Radio Sabah FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tuh, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oh, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

tetap di hati. Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Punya sejuk ni ekon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
0: Sejuk juga lah.
3: Sejuk
0: juga
3: saya.
0: Ya, sejuk juga. Saya pun pakai juga ni. Sampai macam pakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
3: Tidak tahu.
0: Baru kau tahu.
3: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
0: Di mana?
3: Afrika.
0: Iya.
3: Baru kau tahu.
0: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu je cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia. Okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baik kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

L'occhio clicas. Anak kelahiran Kampung Kerukan Kuala Penyu, Maria Tasib, dinobatkan anugerah tokoh Mahal Hijrah peringkat daerah Kuala Penyu. Pengiktirafan itu diberikan atas sumbangannya dalam bidang dakwah, pendidikan Al-Quran, pengajaran Fardu Ain dan Nasyid. Anugerah disampaikan Adun Klias Datuk Isnin Aliasni. Maria berkata pengiktirafan itu menjadi pemangkit semangat untuk menyumbang kepada agama dan masyarakat. Seterusnya menjadi galakan kepada generasi muda untuk terus mendalami ilmu agama. Gabungan pasukan Kelab Akhbar Kebangsaan NPC dan Kelab Akhbar Pulau Pinang PPC muncul juara keseluruhan kejohanan Muhibah Media NPC Sabah kali kedua yang berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 6 Julai 2026. Pasukan tuan rumah menewaskan wakil Sabah Kelab Rekreasi Media dan Komunikasi Kota Kinabalu Medcom KK dengan keputusan 3-2 sekaligus mempertahankan trofi cabaran yang dimenangi pada edisi sulung di Kota Kinabalu 4 tahun lalu. NPC PPC meraih kemenangan dalam acara dart, biliard dan bowling. Manakala Medcom KK menjuarai juara bola sepak dan badminton. Pengerusi Medcom KK Christopher Bernard Maskilon berkata, kejohanan itu bukan sekadar pertandingan sukan, ia menjadi platform mengeratkan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara pengamal media di Sabah dan Semenanjung. Beliau berharap kejohanan Muhibah itu dapat diteruskan setiap 2 tahun sebagai wadah memperkukuh silaturahim warga media seluruh negara. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Badani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Kalau ditengokkan hari ini, ramai rakan-rakan kita yang sedih kan disebabkan Piala Dunia. Yang mana perlawanan yang paling menyedihkan ramai itu Portugal menentang Spanyol kan. Aduh, tapi yang paling sedih ASEAN lah kan. Tak apa-apa ASEAN, tukar tim. Okey, baiklah, untuk tengah malam ni, kalau ada yang mau merancang, esok dia kerja tapi mau merancang tengok juga perlawanan malam ni, saya rasa bolehlah tidur, rehat awal dulu supaya tidaklah kurang rehatnya kan. Okey, pukul 12 tengah malam ni perlawanan yang dinantikan iaitu Argentina menentang Mesir, dan juga pukul 4 pagi nanti Switzerland menentang Colombia. Okey, jadi jangan ketinggalan. Saya rasa memang yang pukul 12 ni paling ramai lah yang akan bangun. Sama jugalah pukul 4 pun kan. Pukul 4 itu memang orang bilang masa paling tepat lah, selalunya kita akan bangun semuanya pukul 4 kan, sebab bekerja lagi, mau solat lagi kan semua. Jadi kepada anda semua, kalau kalau kamu punya pasukan sudah kalah tu, kamu kongsikan juga dengan Afrina. Pasukan kamu yang kamu pilih mula-mula waktu permulaan Piala Dunia ni, siapa yang kamu pilih? Adakah masih kekal lagi macam Afrina punya kumpulan, masih kekal lagi France? Okay, tapi kamu punya kumpulan macam mana? Masih bertahan ataupun tidak? Boleh kongsikan, kita cerita dulu malam ini di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Baiklah, kita teruskan dengan permintaan lagu-lagu yang seterusnya untuk slot kuasa 3 varian. Lebih lagu, lebih santai.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Sagiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana. Kamu boleh tahu tu lagu siapa yang Afrinda mainkan, tengok saja di Facebook. Kecuali yang minta di WhatsApp sajalah, yang kamu tidak tahu siapa yang minta lagu tersebut, okey? Baiklah, sedikit mengenai kesihatan bagi para wanita lah yang kerap kena ni kan, yang mana kena kencing kotor. Okey, jadi wanita sekitar 50-60% akan mengalami sekurang-kurangnya satu episod UTI sepanjang hayat. Ini kan kiranya balik-balik kena pergi tandas lah pasal kencing-kencing kan. Masalah kencing kotor atau itu ini bukan perkara yang jarang berlaku lah, okay? Jadi sekurang-kurangnya ini akan berlaku 50-60% wanita dewasa sepanjang hayat kita lah. Jadi salah satu sebab wanita lebih kerap mengalami ialah faktor anatomi kita lah, okay? Jadi kalau ini salah satu puncanya yang suka tahan kencing dan kurang minum air, okay? Jadi dapatkan rawatan jika kerap kencing, demam atau sakit pinggang, okay? Dan UTI ini boleh berlaku pada sesiapa pun, tetapi sebenarnya wanita lebih berisiko kerana faktor anatomi, okay? Lelaki pun boleh kena, jangan cakap kami lelaki dapat kena, memang tapi lelaki dan wanita memang akan boleh kena, tapi yang paling kerap kena adalah wanita. Jadi jaga kesihatan, banyakkan minum air, jangan suka tahan-tahan kencing tu. Kalau rasa bab kita, pergilah terus, walau sesibuk macam mana pun pastikan kesihatan yang paling penting untuk dijaga, okay? Sebab apa, perkara kecil seperti cara kita membersihkan diri juga boleh membantu mengurangkan risiko jangkitan. Jadi kecil amalannya, besar kesannya. Jadi adalah kesihatan untuk wanita lah dan juga para lelaki, okay? Baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi liburan malam ini. Kita sudah cukup sebola, kita cukup kesehatan, apalagi apa yang akan kongsikan. Tunggu dan teruskan bersama Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Macam mana keadaan cuaca di tempat kamu sekarang? Hafiza mau tahu juga kan keadaan cuaca sekarang. Tapi waktu Hafiza pergi kerja, keadaan cuaca tidak hujan lah. Tapi Hafiza tidak tahu kalau sekarang ini Hafiza bercakap ada tempat yang hujan. Okey. Jadi sekarang ni Hafiza boleh cakap lah cuaca tadi bagus. Rupa-rupanya tidak. Mana je Hafiza ni? Hujan lah tempat kami. Okey. Boleh kongsikan juga keadaan cuaca di tempat kamu. Sekarang ni ada angin sepoi-sepoi sejuk kah? Ataupun panas kah? Boleh kongsikan dengan Hafiza. Okey. Baiklah, sedang memandu ketika ni, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Nantikan sebentar lagi tempat pukul 11 malam. Kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita akan kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

0: Komitmen 7 Inisiatif Strategik Sempena Sambutan Hari Peneroka dan 70 Tahun Felda oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan, dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu.

0: dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
1: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
0: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
1: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
2: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan Majlis Media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui Majlis Media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
1: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyuruh rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
2: Kita harap lebih daripada 60%. Ya. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang berumur, yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor, ya, untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
1: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
3: Yang pergi saya di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini, tapi di kawasan sini papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
1: Alan T. Boon Tsong. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
4: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
1: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas. Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 ton. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah Brasil.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Vincent Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Kembali lagi di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen Varia malam ini. Tonjol patriotisme ekonomi melalui Jom Malaysia. Yang mana kalau kita tahu sekarang ini gangguan terhadap ekonomi dunia antara penutupan Selat Hormuz kerana konflik Asia Barat serta masalah geopolitik dunia yang ramai sangat tidak menentu, sebenarnya wajar membuka mata anggota masyarakat kita tanpa perlu mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Jadi kita wajar memuji langkah proaktif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang mentransformasikan kempen beli barangan Malaysia kepada Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi. Dan ini menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali, langkah itu diambil sebenarnya bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan dan juga mengurangkan kebergantungan negara kepada barangan import. Jadi sebenarnya transformasi ini bukan saja sebenarnya membabitkan soal pertukaran nama dan juga logo, perubahan dari segi objektif, strategi dan juga pendekatan selaras perubahan landscape perdagangan serta tingkah laku pengguna. Sebenarnya dalam konteks yang lebih besar, ia tampil berasaskan 4 teras utama, iaitu teras itulah yang akan menjadikan pembelian produk Malaysia ini sebagai gerakan nasional mengamalkan pendekatan Hall of Nation yang membabitkan kerajaan, industri dan juga rakyat, lagi memperluaskan macam skop kepada sektor perkhidmatan selain produk, selain memperluaskan sasaran ke pasaran antarabangsa. Jadi sebenarnya ini sepatutnya diangkat jadi agenda sumbangan utama setiap kita ni warga negara yang sayangkan ekonomi dan mahu negara ini terus maju tanpa bergantung kepada pihak luar. Okey, mahal ataupun orang bilang berjenama tidak semestinya orang bilang kualitinya tahan kan. Ada juga yang murah, orang bilang tidak terlalu terkenal jenamanya tapi boleh digunakan lebih lama. Yang penting kalau membeli barangan elektrik, kenalah beli daripada orang bilang yang memang sudah disahkan selamat untuk digunakan. Kadang-kadang ada juga yang murah tapi tidak selamat untuk digunakan. Jadi hati-hati dalam pembelian anda. Jadi sokonglah barangan buatan Malaysia. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama untuk Varia. Lebih lagu lebih santai, kita dengarkan terus ideal lagu permintaan rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM. Bagus.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam tadi lagi. Dan ada yang mengikuti Sabah FM, dia bilang bangun siap terus dengar Sabah FM dari awal pagi. Apapun, terima kasih atas sokongan anda semua. Yang belum dapatkan aplikasi RTM Klik, dapatkan sekarang. Saya rasa semua sekarang ni sudah ada RTM Klik disebabkan Piala Dunia. Dan selepas tu jangan pula lepas Piala Dunia anda lagi buka orang-orang RTM Klik. Bukalah, dengar Sabah FM dari sana kalau kamu berada di mana saja kamu berada yang tidak perlu tukar frekuensi radio pun. Okey, baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari berapa? Hari Khamis nanti untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Dan esok anda akan ditemani bakal penyampai DJ Ozil. Teruskan bersama Sabah FM di masa kamu berada. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna.

untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12.30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Happy birthday. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

Sonar FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Baby Skat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengan.

anda mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini, antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AMP PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang, Rumpin, Johor, Tangkat, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam jalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati tengah pagi ini di awal-awal jam ini kan Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia, yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM. Tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu, bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda. Masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2. Kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina. Alhamdulillah. Okey, lagi satu hal yang nak kongsikan di hari pagi ini. Antaranya, apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik. Okey, yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai, GB, menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasna Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback, tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okay? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Rasanya FM sentiasa di hati.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod.

Kami masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU kebebasan maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM sedia.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Pak. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah

0: seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke. Okay. Kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: Kota Belud. 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami, Rizal Sedal, Enam Pagi hingga 9 Pagi.
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, membuka tirai pertemuan untuk anda. Edisi Rentas Segar 8 Julai 2026 bersama dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera. Ciao and good morning. Kan sayan, kan siwan. Kopi sanangan. Apapun untuk anda pagi hari ini, syukur kita kembali bersama menerusi siaran Rabu. Semoga pagi hari ini membawa ketenangan, semangat baru juga permulaan yang baik untuk kita semua. Apa khabar anda pendengar setia Kering FM di mana sahaja keberadaan anda? Dalam perjalanan ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, ke nursery, ataupun yang sudah memulakan tugasan harian anda, berniaga, bertugas di pejabat atau bersiap-siap di rumah. Terima kasih terus memilih siaran Kering FM sebagai teman anda. Hari Rabu, kita teruskan langkah dengan hati yang positif. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan. Setiap rancangan berjalan lancar, rezeki kita dilapangkan. Segala cabaran dapat kita hadapi dengan tenang serta sabar. Yang penting, kekalkan semangat dan ceria. Jangan biarkan tekanan kecil mencuri senyuman kita. Mulakan hari ini dengan fikiran yang baik, kata-kata yang baik dan tindakan yang baik. Kadang-kadang satu senyuman pun sudah cukup untuk menceriakan hari orang lain. Anda yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan dan utamakan keselamatan. Yang bertugas, sedang bekerja shift malam, menanti waktu untuk selesai tugasan anda pagi hari ini, semoga terus diberikan.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM, hebat syoknya.
1: Kening FM, di mana jua, buat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi.

Baik, kembali bersama menerusi Rata Segar, cerita sikit pasal Piala Dunia. Setakat data yang kita terima, perlawanan Rabu waktu Malaysia melibatkan dua aksi terakhir pusingan 16. Argentina menewaskan Mesir atau Egypt 3-2. Manakala Switzerland lawan Colombia masih perlu disahkan keputusannya. Tamat masa penuh perlawanan seketika tadi, kedua pasukan terikat 0-0. Argentina marah ke suku akhir selepas kebangkitan dramatik lewat tengah malam tadi setelah ketinggalan 2-0. Akhirnya melangkah ke perlawanan berikutnya, menang 3-2 ke atas Egypt. Manakala slot terakhir hari ini bergantung kepada keputusan penuh antara Switzerland yang menentang Colombia. Jadual suku akhir yang diterbitkan setakat ini turut menyenaraikan Perancis, Maghribi, Spanyol, Belgium dan juga Norway, England akan turut bermain untuk pusingan suku akhir berikutnya. Nanti kita akan kongsikan kepada anda jadual semasa perlawanan bagi suku akhir Piala Dunia 2026. Ayuh jom terus berhibur bersama dengan kami. Inilah Rentang Segar, Kening FM, hebat syoknya.

0: sabah ginawaku unsoy.
1: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
2: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, 8 Julai 2026, Keningau pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Ke daerah Nabawan untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah petang dan juga malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi kawasan Tambunan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam di Tambunan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan bagi kawasan Tenam, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam di kawasan Tenam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini, 8 Julai 2026, di Keningau, Nabawan, Tambunan dan Tenam.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hebat syoknya. Anda sedang

2026 ni, ramai akan sedar satu benda yang sakit. Kita bukan penat kerja sangat pun. Kita penat jaga orang yang tak jaga kita. Ada orang dalam hidup kita, kita bagi jawatan tinggi tanpa dia minta. Kita panggil dia kawan rapat. Kita bagi akses penuh pada cerita rumah, masalah hati, rezeki, plan hidup. Kita balas laju. Kita tunggu dia faham. Kita berharap dia pegang amanah. Tapi dia sebenarnya cuma selesa jadi penonton. Bila anda mula perasan corak ni, jangan terus rasa bersalah. Ini bukan tanda anda teruk memilih kawan. Ini tanda anda dah matang. Pada 2026, cuba buat satu keputusan yang nampak kecil tapi kesannya besar. Turunkan pangkat hubungan yang tidak seimbang. Bukan bermaksud anda jadi dingin. Anda masih baik. Cuma anda tak lagi bagi akses yang sama pada orang yang bagi usaha yang separuh. Caranya bukan kasar. Kurangkan komunikasi yang hanya muncul bila dia perlu. Hadkan hal peribadi yang anda kongsi. Kurangkan kekerapan jumpa tanpa buat isu. Bila perlu, kekal sopan. Bila perlu, jawab ringkas. Biar jarak itu jadi penapis. Sebab sempadan bukan hukuman. Sempadan itu perlindungan. Dan yang paling tenang tentang langkah ni, anda akan mula nampak siapa yang memang sayang, siapa yang cuma sayang bila senang. Tahun baru ni, biar hidup anda ada ruang untuk orang yang betul. Soalan dia mudah. Siapa yang patut kekal kawan? Dan siapa yang sebenarnya cukup jadi kenalan?

Sekali lagi ada rindu baru sahaja berlalu menemani saudara pagi hari ini. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Rakan kita yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan kita ucapkan. Waktu tambahan bagi perlawanan yang sedang berlangsung antara pasukan Switzerland dan juga Colombia sedang berlangsung. Masih lagi terikat 0-0. Apa yang kita harapkan semoga pagi hari ini terus segar anda, atau masih lagi terngiang-ngiang akan perlawanan antara pasukan Argentina bertemu dengan Egypt tengah malam tadi, yang berkesudahan Argentina 3, Egypt 2 ataupun Mesir. Satu yang boleh kita pelajari menerusi perlawanan antara Argentina dan juga Mesir, Argentina buat comeback. Tapi perlu juga untuk kita ingatkan anda, jantung jangan ikut panik juga, seperti mana perkongsian dalam Public Health Malaysia. Untuk peminat tegar bola sepak, jangan lupa satu perkara, perlawanan yang terlalu mendebarkan, yang terlalu kuat akan buat badan kita masuk adrenaline mode, jantung kita berdegup laju, tekanan darah boleh naik, badan rasa berdebar, menggigil, sesak, panas dan juga sukar bertenang. Yalahkan pasukan pilihan tu. Kebanyakan orang akan kembali normal selepas beberapa minit. Tapi bagi mereka yang ada darah tinggi, sakit jantung, diabetes kan, kolesterol tinggi, obesiti, kurang tidur atau minum terlalu banyak kopi dan energy drink, emosi yang terlalu kuat boleh menjadi pencetus kepada masalah yang lebih serius. Jadi, dapatkan bantuan segera. Kawan-kawan, kalau selepas menonton anda mengalami beberapa simptom, antaranya sakit dada yang menekan atau mencengkam, rasa sesak nafas, peluh sejukkan, rasa macam mau pitam, berdebar kuat yang tidak redanya, sakit menjalar ke rahang atau belakang, lemah sebelah badan atau pertuturan tiba-tiba tidak jelas. Minat bola itu normal kawan, menjerit masa gol itu juga normal. Tapi jangan abaikan isyarat badan anda. Celebrate the comeback, but let your heart recover too. Wow, dengan izin lah kawan. Minum air, duduk sekejap, tarik nafas perlahan, elakkan sambung caffeine ataupun energy drink. Tidur jika badan sudah panas. Bola boleh tunggu, nyawa jangan dipertaruhkan. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk pagi hari ini. Sambil terus bersama dengan kami, kita akan bawa perkongsian dari semasa ke semasa perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Inilah Rentas Segar, Kering FM, hebat syoknya.

0: harga kita oleh lembaga industri kita negeri Sabah.
1: Harga kita untuk hari ini, susu kita RM9.25 sekilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1, RM4.70. Getah kepingan tidak di asap grade 2, RM3.96. Kentalan grade 1, RM4.48. Kentalan grade 2, RM3.73. Dan getah sekarang pada harga RM1.05 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu kita RM9.25 sekilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1, RM4.70. Getah kepingan tidak di asap grade 2, RM3.96. Kentalan grade 1, RM4.48. Kentalan grade 2, RM3.73. Dan getah sekarap pada harga RM1.05 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

Baik, saudara, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita terbang seketika ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868.

0: program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemaskini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi perbelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar 990 juta hutang. Tak adil.

0: Muncul Wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengasahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siaran radio 94.7, 94.7, Ketenam, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat, syoknya. Syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Nah, baik, saudara, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya, kita telah melangkah pusingan berikutnya 7 hingga 8 pagi. Setia menemani anda bertemankan Hex, Aterus Saja dan juga rakan teknikal Harianti Jam 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Waktu begini, suasana di luar sudah mula aktif. Ada yang bergerak ke tempat kerja, ada ibu bapa yang hantar anak ke nursery, ada juga yang sudah memulakan tugasan harian masing-masing. Apapun urusan pagi hari ini, semoga semuanya dipermudahkan, perjalanan selamat, fikiran tenang, hati kekal ceria. Anda yang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, patuhi peraturan, beri tumpuan sepenuhnya. Dalam kesibukan pagi, keselamatan itu tetap menjadi keutamaan kita. Biarlah lambat sikit asalkan kita sampai dengan selamat. Tapi dalam pada itu kena atur jugalah kan masa perjalanan anda. Kalau janji temunya pukul 8, anda tahulah pukul berapa mau bergerak sebenarnya. Okay, semoga semuanya dipermudahkan. Okay, kita bagi juga update terkini bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 edisi 8 Julai. Dua perlawanan tumpuan berlangsung dalam saingan pusingan 16 terbaik. Argentina yang berdepan dengan Mesir, Egypt dalam aksi yang cukup mendebarkan. Argentina berjaya maras lepas mencatat keputusan tipis 3-2. Satu perlawanan yang penuh tekanan, namun pengalaman Argentina jelas menjadi pemisah. Satu lagi aksi turut mencuri perhatian baru saja berakhir ketika tadi Switzerland bertemu dengan Colombia. Perlawanan berlangsung sengit tanpa jaringan sehingga penentuan siapakan penalti sebelum Switzerland menang 4-3 menerusi penalti selepas terikat 0-0. Dengan keputusan itu, Argentina dan Switzerland meneruskan cabaran ke peringkat suku akhir. Tahniah kepada pasukan yang melangkah. Kita akan update juga kepada anda perlawanan untuk 10 Julai suku akhir antara Perancis bertemu dengan Maghribi. Pada 11 Julai nanti 3 pagi antara Spanyol dan juga Belgium. 12 Julai perlawanan antara Norway dan juga England. Dan 12 Julai 9 pagi perlawanan Argentina bertemu dengan Switzerland. Seketika nanti kita akan bawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa Piala Dunia FIFA 2026. 7.30 minit pagi nanti saudara kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda berita sukan untuk edisi 8 Julai 2026 menerusi berita sukan dalam negara. Seramai 59 atlet negara bersama 22 atlet para bakal menggalas cabaran Malaysia pada Sukan Commonwealth Girls Go 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Meskipun tampil dengan jumlah kontingen yang lebih kecil berbanding edisi terdahulu, Malaysia tetap meletakkan harapan tinggi terhadap kualiti persediaan dan juga kemampuan atlet dalam usaha mencipta kejayaan di pentas antarabangsa. Ketua kontingen CDM Malaysia ke Sukan Commonwealth Girls Go 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz, optimis barisan atlet yang dipilih mampu memberikan saingan terbaik berdasarkan pemantauan rapi yang dilakukan sepanjang persiapan. Juga kita bawakan perkongsian, pasukan trek berbasikal kebangsaan mengakui pemergian pengarah teknikalnya John Beasley selepas kontraknya berakhir pada Januari depan akan meninggalkan kesan besar kepada skuad negara. Ketua jurulatih berbasikal trek kebangsaan, Harnizam Basri, berkata beliau telah bekerjasama dengan Beasley selama hampir 16 tahun. Dan pelumba berbasikal trek kebangsaan Muhammad Syafir Dausharo menyifatkan Beasley bukan sekadar jurulatih biasa, malah figura penting kepada barisan pelumba negara menerusi kepakaran teknikal yang dimilikinya. Media sebelum ini melaporkan John Beasley akan menamatkan kontraknya pada Januari depan selepas memimpin program berbasikal trek negara sejak 2006. Dalam perkembangan sama, Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Commonwealth 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz berpuas hati dengan tahap persediaan semasa skuad berbasikal trek yang kini giat menjalani latihan insentif bagi memburu pingat. Dan kita beralih ke berita sukan luar negara, antaranya peminat Mesir di Gaza berkumpul pada Selasa bagi memberikan sokongan kepada pasukan negara itu dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia menentang Argentina. Namun harapan mereka berakhir apabila juara Amerika Selatan itu melakar kemenangan untuk mara ke suku akhir. Meski berada di atas timbunan runtuhan akibat kemusnahan perang, penduduk Palestin di wilayah itu menyaksikan perlawanan berkenan bersama-sama sambil mengibarkan bendera Mesir dan memberi sorakan kepada pasukan tersebut. Juga kita bawakan perkongsian, Lionel Messi menitiskan air mata sejurus whistle penamat ditiup ketika Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2 pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia awal pagi tadi. Kapten Argentina itu jelas menyedari betapa hampir impiannya untuk menculang satu lagi trofi Piala Dunia berakhir selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti sebelum muncul penyelamat dengan gol penyamaan penting bagi penghujung permainan. Argentina ketinggalan 2-0 dengan baki lebih 10 minit permainan di Stadium Atlanta sebelum mempamerkan kebangkitan dramatik yang akan terus dikenang penyokong. Berita sukan edisi 8 Julai 2026.

7.49 menghampiri 7.50 minit pagi, 10 minit sebelum beralih ke pusingan berikutnya. Apa khabar pagi hari ini yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini? Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Terima kasih. Ayo jom kita sapa dulu rakan-rakan kita. Bayani Emma Abdul Malik. Hello DJ, hello juga untuk anda. Timbul dari rumah kampung Jawa Tawau. Good morning juga sir. Ayo buat semua rakan-rakan Kering FM, buat DJ dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih titipannya. Hai juga buat Siti J. Robert. Morning DJ, morning juga untuk anda. Dako tengok main bola hari ini. Okay, anda jenis lain, selamat pagi, salam damai, selamat bertugas. Selamat pagi juga buat semua rakan-rakan. Semoga sihat semuanya, pun siko juga AJL, Andong Chinese Lime. Kita ada siapa lagi? Terima kasih, selamat pagi. Rakan kita Minia Gansing dari Kampung Kebulusuk. Kepada semua ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah, hati-hati memandu kereta, selamat hari tiga. Lagi kita ada Elvia Samai Paran, selamat hari tiga. Jez luar biasa, selamat bertugas. Terima kasih bersama dengan Jur Teknik ke Ning FM. Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang menitipkan ucapan menerusi Kering FM Sabah VFM setiap hari di siaran Melayu Dusun dan juga Merut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Tempatnya matahari sudah mula memancar. Okey, baik, terima kasih dengan titipan ucapannya. Kita berhibur bersama dengan lagu Dalam Senatur. Sekejap lagi kita ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah tepat 8 pagi nanti. Kering FM, hebat syoknya.